0: Cinta Mutiara karya Julie Cheng, penyair dari Cina. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dibutuhkan, berarti semakin menumpuk pula resikonya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah ada di depan kita. Tidak menunda dan berpikir untuk melakukan tugas yang lain, karena hal itu akan menambah beban berat diri kita sendiri. Apakah kita sering menunda-nunda tugas dan pekerjaan?
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Sahabat pendengar, masa depan yang cerah dibangun dari hal yang kamu lakukan hari ini loh. Yuk, lakukan yang terbaik di hari ini. Kalau kemarin belum, iya, mulai hari ini, detik ini, yuk lakukan yang terbaik. Oke, terima kasih banget nih yang udah nyatu di Semangat Pagi. Yo, apa kabarnya nih tadi yang belum Mita bacakan ya WhatsApp-nya? Ada Lembayung. Iya, nada-nada cintanya udah Mita hadirkan. Semoga happy ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Tuti, Bu Sadowo, Pak Prianto, juga untuk Pak Iwan dan semuanya. Pagi juga, Pak Herman udah tadi ya. Semoga pendengar semuanya terhibur. Amin. Lagunya juga udah. Hai juga, Javi udah, Bu Tuti nih salam-salamnya. Waalaikumsalam ya. Buat Mbak Murni, Bu Riono, Mbak Nungki, Bu Sadowo, Mama Viga, Pak Tarmono, juga Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semua juga ya pendengar Magelang FM. Mbak Nadine, salamnya buat Mbak Murni, buat Mbak Yuli Hera, juga buat Mbak Hesti, Mama Pipin, Mama Vega, Mbak Indra, Mas Fuad, Mas Evan, Javi, Pak Iwan, Pak Supri, dan semua pendengar setia dari Sabang sampai Merauke, Radio Magelang FM. Oke, terima kasih. Selamat pagi juga buat Kak Ari Wibowo, Kak Hajar ya, Kak Perja, selamat pagi, thank you. Ada Kak Ganesa yang ada di mana nih? Kota Kenangan, The Paspor. Itu mana tuh? Aku dukung aja lagunya. Oke, Kak Sahimin SGT yang ada di Pangandaran, terima kasih juga, sehat selalu ya. Iya, Belgia, gol untuk Belgia. Iya, yang lagi nonton bola pagi ini, Piala Dunia. Oke, semoga grup favoritnya menang gitu ya. Jadi kayaknya happy banget ya kalau bisa menang. Yuk, Kak Ken Fendi, terima kasih banget. Thank you buat gift-nya pagi hari ini. Doanya juga untuk Mas Bre, ada Waidin. Pagi, Radio Konco Pasar, Konco Dewe, hadir kakak, terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu ya Kak Reza ya, thank you. Kak Kusnadi Adi, selamat pagi juga. Itu judul lagu kak, oh judul lagunya apa nih tadi? Kak Fred apa kabarnya? Salam, selamat pagi. Salam dari Sarawak, Malaysia. Oke, salam juga selamat pagi, sehat selalu dari Malaysia, luar biasa. Terima kasih kebersamaannya pagi hari ini di Radio Magelang FM ya. Kak user 77373, oke terima kasih. Oh, Kota Kenangan, The Paspor, oke ditunggu ya. Kita akan ketemu dulu bareng Seventeen dengan, kok Seventeen sih? Steven Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Tadi yang udah di request ya sama Bu Tuti. Mbak Murni yang lagi berangkat kerja, hati-hati di jalan.

0: Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Halo, selamat pagi, masih dari 103,5 Radio Magelang FM. Bersama Mita pagi ini. Yang pengen gabung lewat TikTok Live-nya Radio Magelang FM juga boleh banget ya. Langsung aja di follow dulu. Mita gak sendiri kalau di TikTok, ada Joy, teman dari Undip yang lagi belajar di sini ya. Halo Kak Ser, terima kasih juga. Apa kabarnya? Kak Nelu, selamat pagi Kak Putra RC. Halo, Pak Fauzan, aduh. Jangan buka kartu di sini. Kak Putra, terima kasih ya. Thank you banget. Ini ada Kak Sincereli. Hai. Selamat pagi. Salam sejahtera selalu. Pagi ini semoga selalu semangat ya bareng Radio Magelang FM. Yang pengen request lagu, oke silakan. Ditunggu ya. Langsung aja di kolom komentar TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Langsung aja tulis, pengen kirim-kirim salam atau pengen berbagi kata-kata hari ini, Mita tunggu ya kebersamaannya di sini. Kak Nelson, assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman ya, Kak Neo, Kak Putra, Erzi, dan semua teman-teman yang ada di sini. Thank you Kak Dateng juga yang udah follow. Yang udah apa lagi, kasih tanda like juga, terima kasih ya. Mita akan bacain juga nih teman-teman yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya? Buat Mbak Widya Sunaryo, assalamualaikum pagi Magelang FM, pagi juga. Waalaikumsalam ya, sehat penuh berkah, amin. Request kesayangan dong dari Al Ghazali. Oke, ntar deh ditunggu ya. Salamnya buat Pak Untung, Mbak Uning, Mbak Murni, Mbak Indra, Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Mas Fuad, Javi. Pokoknya buat semuanya aja deh, selamat pagi. Oke pagi, apa kabarnya? Buat Mas Bogel, request lagu dong, Segera Angin. Itu ntar sore ya kalau Segera Angin pop Jawa. Sekarang lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru dulu. Oke, bisa di request sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi bersama saya Mita. Ada Joy juga di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Kayak apa sih keseruannya di dalam studio Radio Magelang yang terbaru dulu. Oke, bisa di request sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi bersama saya Mita. Ada Joy juga di TikTok Live-nya Radio Magelang.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk

0: tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Di Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur

0: buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Ketenagakerjaan, ya Shirley, memastikan satuan tugas pemutusan hubungan kerja bekerja untuk memitigasi potensi PHK di berbagai sektor. Menaker ya Shirley, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, tahapan bagi perusahaan untuk melakukan PHK cukup panjang, sehingga Satgas yang dipimpin oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi tersebut dapat menjalankan tugas mitigasi hingga mediasi antara para pihak terkait. Ia mencontohkan bahwa pencegahan PHK di salah satu sektor padat karya imbas tingginya harga gas industri beberapa waktu lalu dapat teratasi. Selain itu, ya Shirley juga mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan aktif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan PHK, peningkatan kompetensi bagi para korban PHK, hingga peningkatan kemampuan bagi angkatan kerja muda melalui berbagai program strategis. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar. Terima kasih yang masih terus nyatu bersama Mita pagi hari ini, Radio Magelang FM di Semangat Pagi. Di TikTok Live ada teman-teman ya, ada Kak Arton juga, ada Kak Joy. Jadi pastikan selalu untuk terus nyatu bersama Magelang FM di TikTok Live-nya. Jangan lupa di follow dulu at Radio Magelang FM ya. Oh ya sahabat pendengar, hari ini ada agenda cukup ya, cukup oke banget ya dari Disduk Capil. Betul gak sih? Iya, hari Selasa ya, ini tanggal 7 Juli ya 2026 jam 8 sampai jam 12 siang. Ini ada Forum Komunikasi Publik atau FKP dan Launching Inovasi Silandak, Sinergitas Layanan Administrasi Kependudukan sampai dengan Kelurahan. Wow, keren banget loh. Tempatnya di mana? Tempatnya di Pendopo Pengabdian, Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Jalan Cempaka nomor 3 Magelang. Di sana juga tersedia stand pelayanan perekaman KTPL ya, perekaman

datang ke lokasi ya, sahabat pendengar ya. Sementara juga nih, terima kasih yang udah nyatu di 103,5 Magelang FM lewat WhatsApp Radio. Apa kabar Pak Endro yang ada di Yogyakarta ya? Terima kasih kebersamaannya, salam-salamnya buat semuanya aja deh teman-teman ya, pendengar setia Radio Magelang FM. Lagunya apa nih? Goyang patah-patah, itu lagunya siapa? Oh, Jujur Raja. Oh ya, siap-siap. Kalau enggak lagu-lagu dari timur gitu ya, Statue atau yang lainnya, atau Tabola Bale gitu ya. Salamnya buat semua grup besar Merapi ya, pendengar setia Magelang FM, juga semua kru Radio Magelang FM. Selamat pagi aja deh, selamat beraktivitas. Semangat semuanya, yuk. Ini lagu yang viral juga nih di TikTok ya. Ada digi-digi, hey. Ya, yang mau joget boleh. Arton, siap. Yeay. Semangat pagi semuanya, sampai jam 9 nanti masih bersama Mita.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026. Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Agama tengah menyiapkan konten edukasi dengan berfokus pada upaya pencegahan penyebaran perilaku atau LGBTQ sesuai dengan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Sofi'i dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan Kemenak perlu mengambil posisi yang jelas terkait LGBTQ karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa. Menurutnya penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia pun mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh agama dan terdapat kesamaan pandangan bahwa LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Pandangan para tokoh agama tersebut menjadi dasar penting bagi Kemenak dalam menyusun langkah edukasi dan pencegahan. Ia menilai setiap kebijakan dan gerakan sosial di Indonesia harus tetap berada dalam koridor nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Ya, sahabat pendengar, masa depan yang cerah dibangun dari hal yang konsisten yang kamu lakukan setiap hari. Jadi, ayo deh bangun masa depan kamu sebaik-baiknya dan dengan ya, action kecil langkah kamu ya. Dan terima kasih banget yang masih nyatu bersama Mita di pagi hari ini di Semangat Pagi. Oke, sampai nanti jam 9 ya. Dan di TikTok Live-nya Radio Magelang FM masih ada teman-teman nih dari kakak-kakak yang PKL di Radio Magelang FM. Ada Arton dan ada Joy, silakan bisa diintip di @radiomagelangfm ya. Teo, terima kasih banget nih kebersamaannya. Juga semuanya yang masih terus menyatu di Jalan Pahlawan 74 Magelang ya. Thank you juga Mbak Eni. Lagunya oke, ditunggu ya. Ternyata belum ya. Belum gue puter deh. Waalaikumsalam deh, semangat pagi aja. Pokoknya penuh semangat ya. Salam-salam buat Pak Untung, Mbak Uning, Mbak Murni, juga untuk Mbak Indra yang ada di jauh sana ya, di Muntilan. Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Mas Fuad, Mas Javi, dan semuanya juga selamat pagi dan semangat beraktivitas aja deh. Tadi yang request Pamungkas, oke, langsung aja deh. Lagunya ini judulnya lumayan panjang ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan ternyata kalau kita selalu bisa saling memaafkan, hidup ini akan terasa lebih damai gitu ya. Kalau gak percaya, yuk kita langsung aja dengerin lagunya ya. Semoga kita pun bisa menjadi pribadi yang pemaaf gitu. Tetap di Semangat Pagi bareng Pamungkas nih pagi ini ya.

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini

0: Pada perempuan, seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Maraknya modus penipuan online

sesuatu banget ya pagi hari ini. Kita bisa menambah semangat ya dengan dengerin lagu-lagu yang tentu saja bisa di request di Semangat Pagi. Terima kasih banget nih untuk sahabat pendengar yang sudah nyatu sedari tadi jam 6 ya, sampai mau closing nih jam 9 ya. Baik, terima kasih untuk Bu Endang Wahyu. Waduh, di detik-detik terakhir juga nih kebersamaannya, gak apa-apa ya. Mita pilihin lagu dari Letonya yang terbaru, ada Sebening Senja. Semoga terus bisa menyemangati Ibu Endang Wahyu ya Bunda ya. Kabar baik selalu. Waalaikumsalam Bunda Wahyu. Endang Wahyu di Perum Korpri. Lagunya yang ini ya, soalnya udah mepet ini waktunya. Besok lagi lebih awal boleh deh ya. Salam-salamnya untuk semua teman-teman yang ada di Merati, selamat pagi, sehat selalu semua pendengar setia Magelang FM. Dan untuk Mama Vega, ya baru pulang dari umroh ya, alhamdulillah diberi kesehatan sampai di tanah air. Terus buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, Mbak Murni, Mbak Susi, juga untuk Bu Tuti Haryanti, Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani yang ada di Kalinegoro juga ya. Selamat pagi untuk Mita yang lagi tugas, semoga tetap semangat. Baik, terima kasih, semangat juga ya Bun. Halo juga untuk Mas Toha, ada di mana nih? Terima kasih juga kebersamaannya. Assalamualaikum Magelang FM 103,5. Ya, waalaikumsalam. Mau kirim-kirim salam aja buat semuanya ya yang lagi bertugas. Selamat pagi, salam sehat selalu dari saya Toha yang ada di JGY. Aduh, JGY itu mana? Yogyakarta atau di mana nih? Yogyakarta deh pasti ya. Salam aja deh. Oh iya. Ya Allah, hampir lupa ya. Pak Toha, ya, Pak Haji Toha, terima kasih kemarin yang sempat mampir ke Radio Magelang FM bersama Eyang Edi Poyono. Ya, baik-baik, terima kasih. Salam deh untuk Mbak Ayu juga. Eyang Edi Poyono Prasetyo ya, terima kasih.

waktu kami saat bisa mampir ke studio Radio Magelang FM. Kami selalu salam kenal dari saya, pendengar baru Magelang FM 103,5. Baik, salam kenal kembali nih buat semuanya ya, pendengar setia Radio Magelang FM, Pak Toha yang ada di Jogja. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia juga, semoga untuk terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Baiklah kalau begitu, thank you, terima kasih kebersamaannya. Nanti jam 9 bisa dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Nih cocok banget ya, buat yang pengen bernostalgia di tahun 90-an, bisa bergabung nanti di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Buat Bunda Endang Wahyu dan juga Pak Toha di Jogja, ini dia Leto Sebening Senja. Mita pamit. Wassalamualaikum.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan salah saya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Menemani sampai nanti di jam 12 siang ya, tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Dan kita sedikit untuk bernostalgia bersama, sembari mendengarkan lagu-lagu dan juga banyak sekali tips ya, dan juga inspirasi di pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, selesaikan tunggu kebersamaannya sampai nanti di jam 12 siang di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Buat sahabat pendengar juga bisa bergabung mendengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Satu quotes nih untuk mengawali pagi kita ya. Hidup akan terasa ringan saat kamu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Betulkah? Betul ya. Jadi ketika kita itu ingin hidup kita lebih baik, lebih ringan, seperti tidak ada beban, berhentilah untuk fokus pada orang lainnya. Akan lebih baik kita dibandingkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, akan lebih baik apabila kita membandingkan diri kita dengan diri sendiri di masa yang lalu. Baik, sahabat pendengar, mengawali kita di pagi ini ya, lagunya Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku, membersamai kita mengawali Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang.
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: W.G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Selamat mendengar kembali lagi ya di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Hari ini 7 Juli 2026 ya, rupanya menyimpan sejumlah hari penting baik di Indonesia ataupun di dunia nih. Salah satu yang paling dikenal di tanah air adalah hari ini, Hari Pustakawan Indonesia. Ini diperingati setiap 7 Juli sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi pustakawan yang tentunya berperan penting dalam meningkatkan budaya literasi untuk masyarakat. Dan tanggal ini dipilih karena berkaitan dengan lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada Kongres Pustakawan di Ciawi, Bogor yang berlangsung pada 5 sampai 7 Juli 1973. Dan peringatan ini mulai dilakukan secara resmi tahun 1990. Kemudian yang kedua ada World Chocolate Day atau Hari Coklat Sedunia nih sahabat pendengar. Setiap 7 Juli masyarakat di berbagai negara turut merayakan World Chocolate Day. Tanggal ini diyakini berkaitan dengan masuknya coklat ke Eropa pada abad ke-16. Dan kini Hari Coklat Sedunia ini jadi momentum untuk mengenang sejarah panjang coklat sekaligus mengapresiasi industri kakao yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dan yang gak kalah uniknya lagi adalah yang ketiga, Hari Memaafkan Sedunia atau Global Forgiveness Day. Nah, ini mengajak masyarakat untuk memberikan maaf dan berdamai dengan masa lalu. Ini menekankan juga bahwa memaafkan itu bukan hanya berdampak pada hubungan sosial, tapi juga ternyata punya manfaat untuk kesehatan mental. Gitu ya, wah luar biasa. Oke, selamat mendengar. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Pak Lomba Yusudra, selamat siang. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua ya. Lagunya dari Atik Sibi, nanti bakal Salsa hadirkan. Salamnya aja buat Bu Susi, Mbak Tuti, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Iwan, semuanya aja ya. Selamat siang, pagi jelang siang ya. Terima kasih, oke deh. Oke, ada Pak Benny di Blabak Mungkit ya. Salam semua pendengar Magelang FM, semoga berkah. Lagunya belum bisa Salsa hadirkan ya, karena ini tahun 70-an. Dan diinspirasi, itu bisa masuk di Gelang Telu. Lagunya Titik Sandora ya. Ini untuk lagu-lagu tahun 90-an ya. Boleh diganti Pak Benny, lagu tahun 90-an dan sampai ke awal 2000 itu bisa banget. Dan nanti kalau lagunya dari Titik Sandora itu tahun 70-an bisa masuk ke Gelang Telu ya. Setiap Gelang Telu, jadi Gelang Telu itu setiap hari Kamis, Jumat dan juga hari Minggu ya. Oke deh, ada Bapak Aldani ya. Lagunya dari Krisha. Oke deh, nanti Salsa hadirkan buat lagunya. Lalu ada siapa lagi yang sudah bergabung ya? Ada Pak Herman di Tidarotara Magelang. Inspirasi keluarga, selamat pagi. Lagunya dari Andre Hanusa. Oke deh. Salamnya untuk Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Murni, Bu Susi, Bu Erna, semuanya aja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke deh, terima kasih. Ada Bunda Eti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Eti ya. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Nani, buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, terus juga buat Bu Erna Dwi dan semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan selesai dirkan buat lagunya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya dari Atik CB ya, dengan Maafkan. Menemani kita di menit ke-39 lepas dari jam 9 pagi tentunya. Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 20.
1: Yana nih ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana 26,30 triliun rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 3 sebanyak 100 unit pada tahun depan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI di Jakarta kemarin. Kuswara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, alokasi tersebut rencananya untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 dan sebagian uang muka sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan untuk tahap 4-nya sampai dengan 2028 sebanyak 100 unit. Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat tahap 3 merupakan salah satu prioritas Kementerian PU pada tahun 2027. Pembangunan sekolah rakyat dinilai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang.

0: depan. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
2: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
1: Memangnya selengkap apa?
2: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha...
3: Mantan, jadi galau. Oke, semoga buat teman-teman sahabat pendengar semua yang lagi galau nih ya. Pagi-pagi mau siang bolong begini kok galau gitu kan. Galau, semoga segera membaik begitu ya hatinya. Dan jangan lupa untuk produktif kembali, segera beraktivitas biar apa nih, punya pengalihan ya. Tidak fokus pada hati yang gundah gulana. Oke. Baik, sahabat pendengar masih menemani tentunya sahabat pendengar semua. Nah, seperti kita tahu ya sahabat pendengar bahwa di Jawa Tengah khususnya juga di Magelang ini sudah mulai masuk di awal musim kemarau. Nah, menjaga kesehatan di awal kemarau itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah yang cukup praktis ya, yang bisa kita lakukan semua. Ya. Nah, yang pertama, kita harus minum air lebih banyak. Jangan tunggu haus buat minum, pastikan kita semua itu konsumsi air minum minimal 2 sampai 3 liter per harinya untuk mencegah yang namanya dehidrasi ya. Terus selanjutnya batasi minum-minuman yang berkafein, kemudian juga minum-minuman yang apa nih, manis-manis begitu ya, karena ini bisa memicu tubuh untuk sering buang air kecil. Terus yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen sahabat pendengar, atau menggunakan tabir surya ya, minimal SPF 30 ya, biar tetap

kulitnya terjaga, terus juga bisa menggunakan pelindung tambahan seperti topi, kacamata hitam, terus juga bisa juga pakai payung. Terus gunakan pakaian yang tertutup dan juga ringan begitu, yang mudah menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, harus selalu menjaga asupan nutrisi nih sahabat dengar. Perbanyak buah dan sayur tentunya karena ada kandungan air dan juga vitamin yang bagus sekali untuk kekebalan tubuh kita. Lalu konsumsi vitamin tambahan kalau perlu ya, konsumsi suplemen vitamin C. Oke baik, Salsa masih menemani sampai nanti di jam 12 siang. Jadi ada Dewa 19 dengan Kangennya dulu ya di menit ke-15 tepat dari jam 10. Membersamai sahabat pendengar semua di Inspirasi Keluarga.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

bestsellernya, bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, Sobat Dengar. Selasa kami menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate Selasa 7 Juli 2026, di mana informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang. Untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp14.900, Kebonpolo Rp14.800, dan Gotong Royong Rp15.000. Jenis IR64 per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp14.500, Kebonpolo Rp15.000, dan Gotong Royong Rp14.800. Untuk beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras SPHP per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp12.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp12.500. Selanjutnya gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp17.500, sedangkan Gotong Royong Rp17.000. Selanjutnya untuk gula pasir kemasan Gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp20.000, sedangkan Kebonpolo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Selanjutnya daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebonpolo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, ayam ras, daging ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp36.000, sedangkan Kebonpolo Rp37.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Jawinangun Rp90.000, Kebonpolo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Selanjutnya untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp24.000, telur ayam kampung per 17 butir di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Selanjutnya untuk susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di ketiga pasar Rp12.700, susu bubuk Denko kemasan 400 gram di pasar Jawinangun Rp46.900, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp47.000. Susu bubuk balita SGM kemasan 400 gram di pasar Jawinangun Rp43.500, Kebonpolo Rp43.000, dan Gotong Royong Rp44.200. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sobat Ninger, Magelang lagi akan ada hajatan ya. Ada Magelang Fair 2026 mulai besok 8 Juli sampai dengan 12 Juli 2026 ya, Sobat Ninger. Dan besok hari Rabu sudah dimulai ini untuk event Magelang Fair 2026. Dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam ya, besok. Mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang, ini ada sosialisasi kur perbankan. Kemudian juga jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore ada temu usaha Kopdes Merah Putih. Lalu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore, sosialisasi Inspektorat Kota Magelang. Selanjutnya jam 4 sampai dengan jam 5 sore ada sosialisasi kantor imigrasi Wonosobo. Dan jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam ada opening ceremony Magelang Fair. Dan kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 ya, Sobat Ninger. Dan dibuka setiap harinya, digelar di alun-alun kota Magelang ya. Dan tentunya buat Sobat Ninger yang bingung mau ngapain aja menghabiskan liburan begitu ya, yang dimana minggu depan sudah mulai masuk sekolah ya untuk putra dan putrinya, yang kemarin sudah berjuang untuk mendaftarkan begitu di sekolah-sekolah atau di jenjang sekolah berikutnya. Nah, boleh untuk ikut dalam kegiatan ataupun event Magelang Fair 2026 itu ya, tentunya karena akan ada banyak sekali acara, ada UMKM, kemudian juga ada banyak sekali sosialisasi program yang tentunya bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat Kota Magelang. Ada gelar seni dan budaya, lalu ada lomba tari kreasi Nusantara, kita bisa menyaksikan. Selain itu juga ada fun games dan juga door prize yang diselenggarakan oleh Yamaha. Luar biasa ya Sobat Ninger, ini acara Magelang Fair 2026 yang akan bertempat di alun-alun kota Magelang pada 8 sampai dengan 12 Juli 2026. Oke, sama-sama menyapa dulu yang sudah gabung. Ada Bu Sadowo di Jambewangi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Bu Sadowo. Lagunya nanti bakalan saya hadirkan ya dari Panci Ponda. Salamnya untuk Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Bu Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Dipo, semuanya aja ya. Dan buat Mbak Salsa, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih buat Bu Sadowo, sehat selalu ya. Dan tentunya Sobat Ninger, Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 12 siang. Jadi ada Puncak Asmara dulu dari Uta Likumahwa menemani kita. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
0: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
2: Magelang Fair 2026.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
0: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat Dengar, kembali lagi ya bersama Selesai akan menginformasikan laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong seharga Rp12.500, sedangkan pasar Kebonpolo Rp12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp10.500, Kebonpolo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Tempe per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp11.000, Kebonpolo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Selanjutnya untuk cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp40.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp42.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp30.000, sedangkan pasar Kebonpolo dan Gotong Royong Rp33.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp40.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp44.000. Selanjutnya cabai rawit hijau per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp45.000, sedangkan Gotong Royong Rp44.000. Selanjutnya bawang merah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp40.000, sedangkan Kebonpolo Rp44.000. Lalu untuk bawang putih, bawang sinco per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebonpolo Rp36.000. Bawang putih kating per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp38.000, sedangkan Gotong Royong Rp36.000. Bawang bombay per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp31.000, Kebonpolo Rp30.000 dan Gotong Royong Rp32.000. Selanjutnya untuk ikan laut kembung per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp40.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebonpolo Rp42.000. Untuk ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000 dan ikan tongkol per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000. Selanjutnya untuk komoditas garam, garam periodium, bata per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp9.000, sedangkan Kebonpolo Rp9.500. Garam periodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Selanjutnya mie instan merek Indomie ayam bawang per bungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp25.000, sedangkan Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebonpolo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Selanjutnya pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000, udang basah per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp58.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, tomat per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp10.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp7.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp5.000, sedangkan Kebonpolo Rp6.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000. Kentang per kilogramnya di ketiga pasar Rp15.000 dan jagung pipilan per kilogramnya seharga Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini. Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 7 Juli pada tahun 2005 yang lalu, ketika jutaan warga London sedang sibuk berangkat ke tempat kerja masing-masing, tiga bom meledak nyaris serentak. Ketiga bom itu meledak pada jam 8.50 pagi di tiga kereta api bawah tanah. Kemudian, pada jam 9.47 pagi, sebuah bom lain meledak di sebuah bis tidak jauh dari stasiun Euston di pusat kota London. Pagi itu, London sesak dengan orang-orang yang berangkat ke tempat kerja. Suasana gembira itu perlahan sirna. Awalnya, orang mengira terjadi konslet di jaringan listrik kereta bawah tanah terpicu tegangan yang terlalu tinggi. Namun laporan berubah dan mengatakan adanya ledakan. Suasana tegang melanda kota London. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran berlari kencang melintasi kota. Dengungnya memenuhi udara. Polisi pun memblokir stasiun kereta api dan jalan-jalan. Beberapa menit sebelum pukul 10, pekikan darurat kembali berkumandang. Sebuah bis meledak di tengah kota. Laporan resmi pemerintah menyatakan setidaknya 56 warga London tewas dan 700 orang lainnya luka-luka. Setelah peristiwa tersebut, seluruh jaringan London Underground, yaitu kereta api bawah tanah, langsung ditutup dan orang-orang dievakuasi. Jalanan menuju stasiun banyak yang juga ditutup. Selain itu, jaringan bus di zona 1 dan 2 turut ditutup. Peristiwa ini mempengaruhi mata uang Britania Raya Pound. Nilai pound jatuh sebesar 0,89 sen terhadap dolar Amerika yang merupakan nilai terendah dalam 19 bulan. Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair segera meninggalkan pertemuan G8 setelah mendengar kejadian tersebut. Mengenai kejadian ini, Blair menyebutnya sebagai kejadian barbar. Insan Edukasi, bagi rakyat Inggris, serangan tak terduga itu tentu saja menimbulkan perasaan yang tidak aman. Hasil penyelidikan Biro Investigasi Inggris menunjukkan bahwa pelaku serangan bom ini adalah 4 warga Muslim kelahiran Inggris, yaitu Jermaine Lindsay, Shehzad Tanwir, Hasib Hussein, dan pemimpin mereka Muhammad Siddiq Khan. Mereka berempat ikut tewas bersama korban yang lain. Insan Edukasi, aksi terorisme selalu menyisakan kesedihan, terutama bagi para korbannya. Peristiwa 7 Juli di London ini harus menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap situasi keamanan, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Jika ada orang kita kenal maupun tidak dikenal melakukan hal yang tidak semestinya, ada baiknya kita melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menanganinya. Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat Ninger, masih bersama ya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Berkaitan dengan acara kegiatan Magelang Fair 2026 yang akan dilaksanakan pada 8 sampai dengan 12 Juli 2026 ya, dimana mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam sampai dengan selesai. Ini hari Rabu sampai dengan hari Minggu tentunya. Ada informasi untuk manajemen rekayasa lalu lintas, sahabat pendengar, di daerah alun-alun Kota Magelang dan sekitarnya ya. Ini buat sahabat pendengar semua, untuk mulai hari ini saya akan berikan satu informasi ya berkaitan dengan kegiatan Magelang Fair 2026 berkaitan dengan informasi manajemen rekayasa lalu lintas. Untuk kantung-kantung parkir kendaraan ini bisa Anda catat ya, tentunya ada beberapa titik untuk kantong parkir yang telah disediakan bagi sahabat pendengar yang akan ikut berkunjung di kegiatan dalam kegiatan Magelang Fair 2026. Ini termasuk di yang pertama ada di kawasan alun-alun, kemudian yang kedua ada di kawasan Ngesengan, kemudian juga ada di kawasan BLK, kemudian keempat Jalan Sigalu, ada di Jalan Sutopo, Jalan Pemuda, Jalan M. Sutoyo, Jalan Veteran, dan juga Jalan Kartini. Itu untuk daerah kantung-kantung parkir ya. Dan kegiatan Magelang Fair 2026 ini memang dilaksanakan di alun-alun Kota Magelang sehingga bisa berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Baik, sahabat pendengar, masih menemani sahabat pendengar semua tentunya di menit ke-32 lepas dari jam 11 siang ini ada Titi DJ dengan Engkau Laksana Bola. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk berpamitan. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk selamat mendengar semua. Dan selamat beristirahat di siang hari ini. Selamat makan siang juga. Dan jam 12 siang nanti akan ada sajian musik spesial bersama dengan rekan Mita. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Senang banget saya Mita bisa kembali menemani siang Anda sampai jam 1 nanti di SMS sajian musik spesial lagu kenangan. Ya, sahabat pendengar, salah satu hal paling menonjol dari lagu-lagu lama adalah kejujuran dalam liriknya. Ya, penulis lagu di masa itu benar-benar menulis dari hati, bukan sekadar untuk tren atau viralitas. Setiap kata terasa memiliki bobot, makna, dan emosi yang nyata. Liriknya juga sering ya bercerita tentang cinta, kehilangan, atau harapan tanpa perlu banyak perumpamaan rumit yang justru membuat pendengar merasa lebih dekat secara emosional. Dan baik, langsung saja kita buka lewat lagu milik Ernie Johan dengan

Senja di Batas Kota yang diciptakan oleh Wida Smara dan dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Ernie Johan ini dirilis sekitar tahun 1968. Lagu ini menceritakan tentang kenangan perpisahan dan penantian seseorang yang harus bertugas di seberang sana dengan suasana sahdu di batas kota yang tak terlupakan. Oke, sahabat pendengar, lagu selanjutnya Mita bakal ketemukan Anda dengan penyanyi populer yang legend juga, yakni Teti Kadi. Lagunya adalah Layu Sebelum Berkembang. Lagu ini dirilis sekitar awal tahun 1970-an, sering dikaitkan dengan diskografi sang penyanyi di era 1971. Lagu ciptaan komposer Arianto ini menceritakan tentang patah hati yang mendalam akibat kandasnya sebuah hubungan. Ini dia Teti Kadi dengan Layu Sebelum Berkembang.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
8: Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
8: Sajian musik spesial.
10: Sahabat pendengar, berbeda ya dengan sebagian lagu modern yang terkadang lebih fokus pada beat atau gaya. Lagu-lagu lama punya kekuatan naratif yang kuat. Mereka mampu mengajak pendengar menyelami kisahnya seolah ikut merasakan perasaan si penyanyi tersebut. Bahkan, lirik sederhana bisa terasa sangat dalam karena penyampaiannya yang jujur dan penuh perasaan. Oke, masih di SMA Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan bersama Mita sampai jam 1 nanti, tetap di 103,5 Magelang FM. Baik, selanjutnya lagu yang berjudul Sabda Alam. Lagu ini diciptakan pada tahun 1956. Lagu ini menceritakan tentang kodrat manusia dan keindahan alam yang telah diciptakan. Liriknya menyinggung tentang pria dan wanita yang ditakdirkan saling melengkapi. Pria dengan sifat kepemimpinannya dan wanita sebagai hiasan atau pelengkap kehidupan yang indah. Baik, langsung saja kita dengerin.

masih terus menyatu bersama Radio Magelang FM. Kita masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia kenangan yang tentu saja tak terlupakan ya, apalagi di zamannya Anda juga pernah banget bernostalgia atau punya kisah seperti lagu yang dibawakan. Oke deh, selanjutnya kita akan ketemu dengan Tuti Subarjo. Lagunya adalah Janjimu, yang liriknya memuat kalimat Janjimu yang ku nantikan. Yo, ya, lagu ini merupakan tembang dangdut lawas nih sebenarnya yang dinyanyikan oleh Oni Suryono dan Tuti Subarjo. Lagu ini dirilis pada tahun 1989 dan termasuk dalam album Kenangan Manis. GPL gak pakai lama, ini dia Tuti Subarjo dengan Janjimu.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya, boleh dong, boleh banget, nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
3: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sajian musik spesial lagu kenangan masih bersama Mita sampai jam 1 nanti dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM. Ya, sahabat pendengar, lagu-lagu lama biasanya direkam dengan instrumen asli yang menghasilkan nuansa hangat dan juga alami. Gitar, piano, drum, hingga gesekan biola tuh benar-benar dimainkan oleh musisi ya, bukan hasil dari software digital. Nah, hal itu menciptakan keintiman tersendiri loh, karena setiap bunyi yang terdengar adalah hasil sentuhan tangan manusia, bukan hasil algoritma komputer gitu ya. Ya baik, kita lanjutin ya. Lagu yang akan kita nikmati siang hari ini ada lagu yang dilantunkan oleh Hetikus Endang. Lagunya cukup populer juga sahabat pendengar, dan lagu ini juga pernah dibawakan oleh grup favorit ya. Ya, lagunya adalah Kebuning. Lagu ini merupakan ciptaan dari Arianto yang sangat populer kala itu. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan bunga kemuning dan seringkali dibawakan dengan syahdu oleh beberapa penyanyi lawas.
3: Tiupan angin sepoi-sepoi menebar harum mewangi bunga kemuning.
2: Gitu ya kira-kira lagunya. Langsung aja kita dengerin suara indah dari Hetikus Endang dengan Kemuning.

dan lagu-lagu pop Indonesia kenangan di SMS Sajian Musik Spesial bareng Mita sampai jam 1 nanti. Baik sahabat pendengar, pernah dengar dong lagu Pesanku yang dibawakan oleh Oni Suryono? Wah, ini kalau bapak, ibu, dan kakak-kakak ini pasti pernah lah ya. Ya, lagu ini dirilis pada tahun 1989. Meskipun Oni sendiri sudah mulai populer membawakannya sejak era 60-an, lagu Pesanku ini menceritakan tentang kenangan manis dan sebuah pesan perpisahan atau kerinduan yang mendalam. Lagu ini sempat sangat melegenda loh dan menjadi salah satu tembang yang paling sering diputar di Radio Republik Indonesia pada zamannya. Oke, mau tahu kayak apa lagunya? Langsung aja yuk kita dengerin Oni Suryono.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih dari 103,5 Radio Magelang FM. Dan Mita masih terus mempersamai Anda siang hari ini di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan. Ya, sahabat pendengar, di tahun 80-an, Christine Panjaitan. Ya, cukup populer untuk membawakan lagu-lagu yang mellow begitu ya. Nah, kali ini kita akan dengerin suara emas dari Christine Panjaitan lewat lagu yang bertajuk Burung-Burung Putih. Lagu ini dirilis pada tahun 1987. Lagu legend ini merupakan bagian dari album studio beliau yang dirilis di bawah label Lollipop Records.

menikmati lagu-lagu lama yang wow banget ya, menghanyutkan kita akan nostalgia beberapa puluh tahun yang lalu. Baiklah, masih nikmati suara indah dari Christine Panjaitan. Kali ini adalah Katakan Sejujurnya, yang menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih yang harus berpisah karena cinta di antara mereka telah pudar. Lagu ini juga menyampaikan perasaan sedih dan pasrah ketika salah satu pihak meminta kejujuran pasangannya untuk mengakhiri hubungan daripada harus terus bersama dalam kepalsuan. Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara
6: lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik spesial lagu kenangan masih bersama Mita sampai jam 1 nanti. Terima kasih banget untuk Anda yang masih terus menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Yes, kali ini kita akan ketemu dengan penyanyi legend juga nih, Dian Piesesa, yang masih aktif juga loh ternyata nyanyinya, apalagi di TikTok live-nya gitu ya. Oke, Dian Piesesa ini terkenal dengan tembang-tembang pop lawas yang romantis ya, yang populer di era 80-an. Lagu-lagu hits-nya yang paling ikonik adalah Tak Ingin Sendiri, Engkau Segalanya Bagiku, Ku Coba Hidup Sendiri, Mengapa Tak Pernah Jujur, dan Satukanlah Hati Kami. Nah, siang hari ini kita akan dengerin Satukan Hati Kami dulu ya. Tetap di Magelang FM.

dulu yang pernah terukir di hati ya. Oke, baiklah, lagu paling bontot gak terasa nih ya. Kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita di sajian musik spesial lagu-lagu kenangan. Masih dari Dian Piesesa, lagunya adalah Bunga-Bunga Rindu. Lagu ini juga merupakan lagu legend yang dipopulerkan oleh penyanyi senior Dian Piesesa yang dirilis sekitar tahun 1984 di bawah naungan label JK Record. Baik, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Kebahagiaan.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Wajar ke Singapura, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sebagai salah satu contoh, sejumlah universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada bulan April lalu. Sebagai balasannya, mahasiswa dari Singapura dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan.
2: President Prabowo's Garuda Schools program. Kami akan mendukung pertukaran pelajaran dengan siswa sekolah Garuda sehingga generasi muda di kedua negara bisa saling mempelajari satu sama lain. Program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komitmen kerjasama Indonesia dan Singapura harus dijaga dengan baik karena Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
3: Kita akan terus mengintensifkan kerjasama di berbagai sektor. Tadi seperti kita ketahui bersama juga ada berbagai MOU dan perjanjian yang kita tangani.
1: Selain Perdana Menteri Uang, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Hani Syarif melaporkan.
5: Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk terus menghadirkan ruang yang adil, setara dan bermartabat bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.
7: Bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nayan Suryono menyatakan, pihaknya akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan di berbagai bidang. Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penghayat kepercayaan dapat berkontribusi lebih besar dalam kebudayaan, ekonomi, pendidikan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat.
8: Rayakan Hari Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dialog kebangsaan, serta kerjasama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, dan hari ini merupakan momentum memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa.
6: Diketahui tanggal 13 Juli dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Wongso Negoro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Resirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK guna mempercepat penyaluran kredit perumahan. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
10: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Resirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
9: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
11: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
10: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pertanian bersama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional guna memperkuat sektor perunggasan sekaligus menjaga keseimbangan harga bagi peternak dan konsumen. Alfred Stutter melaporkan.
12: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI bersama Kementerian Pertanian Kementan menggelar rembuk peternak ayam berdaging dan petelur di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku usaha untuk membahas persoalan harga perunggasan nasional. Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Sudaryono mengatakan, negara hadir menjaga keseimbangan harga ayam dan telur. Menurutnya, peternak harus memperoleh keuntungan tanpa membuat harga pangan memberatkan masyarakat.
13: Harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara dalam hal ini menjaga supaya ada direksi itu. Jadi kalau orang bisnis di bidang perunggasan baik telur atau daging ayam, itu sama juga seperti yang lain, kabelas yang lain, yang kita sebut namanya barcoding, barang pokok penting, itu tidak mungkin dan tidak boleh mengambil keuntungan secara galak-galak.
12: Dari hasil rembuk disepakati harga ayam hidup dan live bird di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan penurunan harga dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Pemerintah berupaya menjaga harga agar tidak berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
14: Harga tentu terkait supply dan demand dan banyak juga penyebabnya. tetapi keseimbangan suplai dan demand yang terganggu, sehingga pada saat suplai kita melimpah, demandnya turun, ya tentu harganya juga menjadi turun. Dan inilah yang terus kita lakukan upaya-upayanya, yang jangka pendek, menengah maupun panjang, untuk menjaga keseimbangan suplai dan demand ini, sehingga harga di tingkat peternak itu tidak terlalu jauh dari HAP, tetapi juga tidak lebih rendah dari HPP.
12: Agung menambahkan program makan bergizi gratis MBG menjadi peluang baru bagi sektor perunggasan nasional. Program tersebut meningkatkan kebutuhan ayam dan telur sehingga dapat memperluas pasar bagi peternak. Pemerintah bersama HKTI dan pelaku usaha akan terus mengevaluasi kesepakatan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Regulasi ini dinilai penting untuk menyatukan kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
15: Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Rapat tersebut membahas kebutuhan pembentukan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai landasan hukum yang lebih terpadu dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mengatakan pembentukan RUU ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum secara khusus mengatur pengendalian perubahan iklim secara menyeluruh.
16: Pembentukan RUU pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim bersifat mendesak karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah berusia lebih dari satu dekade dan dulu mengatur pengendalian perubahan iklim secara komprehensif. Sementara kebijakan iklim nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang menimbulkan tumpang tindih norma ketidakpastian hukum.
15: Doni menilai, aturan iklim yang saat ini tersebar di sejumlah regulasi sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum. Karena itu, DPR memandang perlu adanya aturan khusus yang dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudijanto, mengatakan RU tersebut dirancang sebagai payung hukum nasional agar kebijakan pengendalian perubahan iklim bisa dijalankan secara lebih terarah dan terintegrasi.
17: Diperlukan RU ini sebagai payung hukum nasional untuk kita bisa mengatur terkait dengan perubahan terarah perubahan iklim yang berkeadilan. Di mana tujuan dari RU ini utamanya adalah memastikan semua kebijakan pembangunan itu selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian iklim.
15: Ari menjelaskan, regulasi itu nantinya akan mengintegrasikan pengendalian perubahan iklim sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. RU tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain itu, aturan baru ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah emisi dapat berlangsung secara adil bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Dalam rapat tersebut, Komisi 12 DPR RI menyepakati masukan pemerintah terkait RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Perubahan Iklim untuk dibahas lebih lanjut. Komisi 12 bersama Badan Keahlian DPR akan melakukan pendalaman sebelum penyusunan draft RUU dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
18: Hari ini kita sudah membuat surat siaga
19: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Halid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
20: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau darurat ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
19: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liaanggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
21: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liaanggang.
19: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
4: Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga untuk mengisi sisa libur sekolah. Ratusan wisatawan dari berbagai penjuru tanah air memadati area ikonik seperti Taman Kusuma Bangsa dan Istana Negara. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
22: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
23: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
22: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
24: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
22: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
25: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan Presiden.
22: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Federal Aviation Administration atau FAA tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan itu karena terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago dan saat pesawat melakukan penurunan pada ketinggian 200 hingga 250 kaki atau sekitar 60 hingga 76 meter, pilot melaporkan terdengar suara bentuman keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak itu berhasil mendarat dengan selamat. Informasi dari dunia olahraga, Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
0: That falls for Lukaku, and he will find the net.
1: Belgia memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tielemans, namun Belgia kembali unggul 2 menit setelahnya melalui sundulan de Ketelaere ke pojok atas gawang. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, namun upaya Valerien Balogun masih bisa diamankan kiper Thibaut Courtois. Pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah satu gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyampaikan bahwa para pemainnya tidak berada dalam permainan.
2: Menurutku, semua orang sudah melihat sejak awal bahwa kami tidak bisa menemukan ritme permainan. Kami sama sekali tidak bisa menguasai permainan. Bahkan saat kami mencetak gol dan skor menjadi 1-1, kami langsung kebobolan pada serangan berikutnya. Pertandingan ini memang sangat berat sejak awal. Kami tidak bisa menunjukkan performa yang biasanya bisa ditunjukkan oleh tim ini, dan itulah kenyataan.
1: Sementara itu, kapten tim nasional Amerika Serikat, Tim Ream, menyampaikan banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya.
3: There's so many different thoughts and emotions that are
2: saat ini begitu banyak pikiran dan emosi yang bercampur aduk dalam diriku. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berpikir secara taktis atau memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda atau apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin tidak akan bisa kupikirkan secara pribadi selama beberapa hari ke depan sampai aku benar-benar bisa bersantai sejenak, membiarkan emosi bereda dan meninjaunya dari sudut pandang analitis dan teknis.
1: Selanjutnya, Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final. Sementara Amerika Serikat yang tampil lesu dan minim serangan sepanjang pertandingan barusan harus mulai memikirkan masa depan tim nasional ke depannya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Yang cipikir-pikir orang-orang

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: kembali. Pendengar LP Bali Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Republik Indonesia, seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dan berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Dani. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita akan awali informasi dari Radio Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ada reporter Yayu Bahar yang akan mengabarkan Bupati Barito Utara ajak warga dukung pelebaran 5 ruas jalan di dalam kota untuk melancarkan arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Silakan rekan Yayu Bahar.
1: Baik, selamat siang pendengar RPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang berkualitas melalui program pelebaran 5 ruas jalan utama di Kota Muara Tewe. Program strategis ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, memperlancar arus transportasi dan aktivitas perekonomian, sekaligus mempercantik wajah ibu kota Kabupaten Barito Utara agar semakin modern dan nyaman. Pendengar, Bupati Barito Utara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses pengadaan tanah dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek yang akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan daerah di masa mendatang. Tahapan pelaksanaan diawali dengan konsultasi publik dan pendataan lahan yang terdampak. Setelah seluruh proses administrasi dan pengadaan tanah selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan. Salahuddin menegaskan bahwa pelebaran jalan bukan hanya untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas saja, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat daya tarik Kota Muara Tewe, yang juga merupakan langkah besar untuk masa depan Barito Utara nantinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Yayu Bahar atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada reporter Pelangi yang akan mengabarkan tentang puluhan balon udara kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam Java Balloon Attraction 2026. Silakan informasinya rekan Pelangi.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, puluhan balon udara tradisional kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam ajang Java Balloon Attraction 2026. Event tahunan yang digelar di Taman Rekreasi Kalianget pada hari Minggu 5 Juli 2026 sekaligus menjadi momentum spesial usai balon udara tradisional Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Meski sejak pukul 6 pagi kondisi lokasi sudah dipadati pengunjung, antusiasme warga tetap tinggi untuk melihat 40 balon udara yang membentuk formasi visual Gunung Sindoro dan Telaga Menjer. Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Wonosobo Fatona Ismail menjelaskan, event dalam rangka hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo ini diikuti ratusan peserta yang kemudian diseleksi menjadi 36 balon utama. Fatona juga menegaskan meskipun skalanya masif, aspek keselamatan penerbang tetap menjadi prioritas utama. Festival yang mengusung tema The Sky of Heritage ini menjadi catatan sejarah baru. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kristiadi saat membacakan sambutan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengatakan balon tradisional Wonosobo kini resmi menyandang status warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Status ini diharapkan mampu memperkuat pariwisata dan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan karakter asli tradisi lokal. Kemeriahan Java Balloon Attraction hari Minggu lalu juga diwarnai oleh penampilan tari lengger, live band hingga lomba supporter. Sejumlah wisatawan dari luar daerah seperti Semarang hingga wisatawan asal Jepang mengaku takjub karena baru pertama kali melihat tradisi balon udara dengan motif yang sangat beragam di udara. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Pelangi laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya ada Salsa yang membahas tentang mengenal sensus ekonomi 2026. Manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan dengan narasumber Ibu Nurul Khoiriyati, SSTMM, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar LPPL Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Ibu Nurul Khoiriyati, SSTMM, yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Magelang. Selamat siang Ibu Nurul.
5: Sehat ya Bu? Alhamdulillah luar biasa hari ini.
4: Oke, Bu Nurul, masyarakat kita kan umumnya ini jauh lebih akrab dengan istilah yang namanya sensus penduduk ya, dibandingkan dengan sensus ekonomi. Apa Bu bedanya ini antara sensus penduduk dan sensus ekonomi ini biar kita lebih jelas gitu.
5: Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kalau sensus penduduk itu kita mendata penduduk ya. Semua penduduk kita data dan datanya hanya tentang data-data dasar aja sih. Jadi kayak nama, tempat tanggal lahir, kemudian mungkin dia punya kegiatan apa, seperti itu. Tapi kalau sensus ekonomi itu kita juga mendata tentang usaha yang dilakukan gitu. Jadi kita juga menanyakan berapa omsetnya, berapa operasional untuk usahanya, tenaga kerjanya, kapan tahun berdirinya, begitu. Tapi dua-duanya sama nih, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu selalu dilaksanakan 10 tahun sekali.
4: Nah kalau ultimate goals-nya ini apa Bu? Untuk tujuan yang paling mendasar yang pengen dicapai oleh negara kita ini lewat pendataan besar-besaran ini lewat sensus ekonomi ini Bu?
5: Ya, tujuan utamanya kan supaya pemerintah tahu ya bagaimana sih karakteristik perekonomian di negara kita sekarang. Kan adanya 10 tahun sekali nih. Jadi bagaimana dong kalau misalnya kita nggak tahu ternyata sekarang itu ekonomi digital lebih menjanjikan ya kan? Nah jadi kita nanti berusaha untuk mendapatkan karakteristik secara menyeluruh, baik itu jenisnya seperti apa, kemudian apakah pangsa pasarnya sekarang sudah membaik, kemudian apakah ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya hanya mikro sekarang menjadi besar, atau yang tadinya besar sekarang udah menurun karena kondisi perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja.
4: Nah ini mungkin lebih spesifik informasi seperti apa saja yang nantinya akan dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini Bu Nurul?
5: Oke, jadi yang kami kumpulkan secara menyeluruh ya, karena sekarang bukan hanya untuk usaha saja yang kita kumpulkan, tapi juga data untuk keluarga, di mana kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi keluarga kita sekarang gitu. Jadi kita ingin melihat apakah kalau mungkin nanti petugas ada yang menanyakan asetnya apa saja, kemudian penghasilannya berapa. Begitu pula untuk yang usaha. Kalau usaha memang harus ya kita tanya asetnya apa saja, kemudian dia mempunyai pengeluaran untuk apa saja, apakah untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Nah dari data-data yang kita miliki itu nanti akan bisa kita peroleh data secara agregat, bukan individu, karena kami nggak boleh mengeluarkan data individu. Jadi nanti pemerintah akan memiliki data tentang bagaimana sih kondisi perekonomian di Kota Magelang saat ini dibandingkan dengan 2016 pasti berbeda dong ya kan? Gitu.
4: Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kalau ada warga yang jualannya lewat online atau lewat marketplace, ini akan tetap jadi sasaran pendataan atau bagaimana Bu Nurul?
5: Iya, betul sekali. Jadi kami mendata semuanya tanpa terkecuali. Bahkan sekarang influencer tuh banyak banget ya, TikTok atau IG kan seru banget ya. Mereka juga ada penghasilannya dong. Itu juga kami sasar. Jadi semuanya kita data, bahkan yang enggak kelihatan banyak nih. Mahasiswa atau anak SMA itu kan kadang dropship atau dia membuat video itu penghasilannya lumayan tuh. Nah itu juga kita data.
4: Kemarin cukup ramai juga ya Bu Nurul, konten kreator gitu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran biasanya, apakah data ini untuk pajak atau bagaimana Bu Nurul?
5: Nah kalau ini sama sekali, karena data kami kan memang tidak boleh menggunakan data individu ya. Jadi kami juga gak akan dong memberikan ke Dirjen Pajak data-data kita gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau ada kenaikan pajak atau bagaimana, itu Dirjen Pajak yang punya kewenangan untuk melakukan survei sendiri gitu. Jadi gak ada hubungannya sensus ekonomi dengan pajak gitu. Mbak Salsa.
4: Bagaimana kalau ada oknum yang mengaku sebagai petugas sensus Bu? Apa yang harus dilakukan nih sama masyarakat? Silakan nih Bu Nurul.
5: Untuk petugas sensus kami sudah bekali dengan atribut resmi ya. Yang pertama menggunakan rompi, kemudian yang kedua menggunakan name tag. Nah di name tagnya ini ada barcode-nya. Bisa loh barcode-nya itu di scan, nanti akan muncul identitas dari petugas itu. Kemudian yang gak kalah penting, surat tugas. Nah surat tugas ini harus ditandatangani oleh kepala BPS setempat. Itu harus ada. Jadi kalau ada petugas yang akunya petugas sensus, tanya dulu dong mana bukti-buktinya bahwa dia petugas resmi dari BPS, begitu.
4: Mungkin bisa ditambahkan Bu Nurul, apa yang menjadi proteksi
6: pertama nih, ketika misalnya sudah ada petugas yang udah ketok-ketok pintu nih, apa langkah pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat biar lebih terukur begitu?
5: Oke, jadi kalau nanti ada petugas datang nih ketok-ketok pintu, kan langsung kelihatan ya apakah dia mengenakan rompi sensus ekonomi. Ada tulisannya di situ, sensus ekonomi yang kayak ini nih. Nah, ada tulisannya. Kemudian apakah dia mengenakan nimtek? Nimteknya itu lanyardnya memang khas warnanya putih. Kemudian instrumennya itu ada sensus ekonominya gitu, warnanya agak oren-oren gitu. Kemudian ketika membuka pintu, tanya dulu surat tugasnya, bener nggak ini petugas sensus yang asli gitu. Kemudian setelah itu, ketika petugas sensus itu menanyakan apapun, tolong dijawab dengan jujur apa adanya. Karena itu untuk kita sendiri, jadi jatuh ke diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan data-data kita dengan jujur apa adanya, maka pemerintah nanti akan menentukan kebijakan itu nggak salah sasaran lagi gitu. Nah, jadi tindakan preventifnya itu tadi harus dicek dulu, benar nggak dia membawa atribut semuanya itu yang harus dibawa oleh seorang petugas sensus.
6: Baik, Bu Nurul, mungkin apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang misalnya mereka masyarakat yang belum didata, apa yang perlu dipersiapkan agar lebih cepat dan efisien oleh dan memudahkan petugas sensus ya? Apa saja Bu Nurul?
5: Sebetulnya masyarakat nggak perlu menyiapin apa-apa sih, cuman mungkin ada yang belum paham sains ekonomi itu seperti apa sih. Jadi kami berupaya untuk selalu mensosialisasikan, baik itu melalui, kan sekarang zamannya medsos ya, melalui media sosial, apapun yang bisa kita lakukan itu kami lakukan. Kemudian juga perlu kami ingatkan bahwa petugas sensus akan datang ke rumah panjenengan. Jadi ditunggu saja. Kemudian sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa pastikan petugas sensus kami mengenakan rompi, kemudian membawa name tag dan surat tugas. Jangan lupa, itu selalu pastikan apakah benar bahwa ini petugas sensus yang kami tugaskan untuk lapangan. Kemudian yang akan ditanyakan nanti, yang mungkin masyarakat perlu tahu, ada NIK, ada nomor KK. Jadi siapkan saja KK, nggak perlu nanti KK-nya diserahkan ke petugas sensus ya, jangan, nggak perlu. Jadi petugas sensus cukup mencatat aja menggunakan HP, karena mereka mendatanya menggunakan HP gitu. Okay. Ya, kemudian sekali lagi, data yang disampaikan, data akurat, itu akan sangat menentukan kebijakan pembangunan. Jadi tolong, mari kita sama-sama mensukseskan sains ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang akurat, yang apa adanya, sesuai dengan kondisi panjenengan semua. Ayo semua masyarakat Kota Magelang, kita sukseskan sains ekonomi 2026. Karena sains ekonomi 2026 ini bukan hanya milik BPS loh, ini milik kita, milik semuanya. Jadi kalau datanya nanti akurat, maka ekonominya kita akan menjadi kuat.
6: Oke. Terima kasih kepada narasumber dari BPS Kota Magelang, Ibu Nurul, atas berbagai informasi di hari ini yang telah dibagikan. Baik, pendengar LBPL Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Ibu Nurul Hoiriyati, SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, yang telah membahas tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada reporter Nur Mariska yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekakan validasi data dan kolaborasi turunkan stunting dalam rakor TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Silakan informasinya Nur Mariska.
7: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekankan validitas data dan kolaborasi turunkan stunting. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB menggelar rapat koordinasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Di Algoritma Resto Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di bumi Tuntung Pandang. Kepala Dinas P3P2KB Kabupaten Tanah Laut, Maria Ulfa, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengakselerasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan sinergi dan konvergensi lintas sektor. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 22,5%. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan melalui data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Ia menjelaskan percepatan penurunan stunting melibatkan 31 indikator layanan yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah. Melalui rakor ini diharapkan koordinasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan dapat dilakukan secara terpadu hingga ke tingkat desa. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah strategis dalam menekankan angka stunting di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, penurunan stunting bukan sekedar mengejar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. LPPL, Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Norma Rizka laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menekankan bahwa peningkatan kapasitas menjadi tahapan utama yang harus dilalui pelaku usaha sebelum dipertemukan dengan perusahaan besar dalam skema kemitraan rantai pasok. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristianto, mengatakan bahwa kemitraan gagal berkembang karena pelaku UMKM belum mampu untuk memenuhi standar yang dibutuhkan oleh dunia industri. Hal ini dikatakannya dalam diskusi di Jakarta pada minggu lalu. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai pelatihan agar produk UMKM memenuhi standar industri dan kebutuhan pasar. Pendampingan juga mencakup pemenuhan legalitas usaha serta berbagai sertifikasi yang menjadi syarat untuk memasuki rantai pasok perusahaan besar. Menurutnya, pemerintah turut memfasilitasi peningkatan standar produksi melalui penyediaan rumah produksi bersama atau factory sharing. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk menghasilkan produk dengan mutu yang lebih seragam sekaligus meningkatkan kapasitas produksinya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.

0: Baik, pendengar, berita selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada reporter Nia yang akan mengabarkan TPPKK Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada lomba paduan suara KGPKK yang ke-54 Provinsi Bali. Silakan rekan Nia.
1: Sahabat se-Indonesia, TPPKK Kabupaten Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada Lomba Paduan Suara HKG PKK yang ke-54 Provinsi Bali. Alunan nada yang berpadu dengan semangat kebersamaan mengantarkan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Bangli tampil memikat dengan Lomba Paduan Suara Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali. Bertempat di Gedung Kesirarnawe Taman Budaya Art Center Denpasar. Lomba yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HKG PKK yang ke-54 tersebut diikuti oleh seluruh TPPKK Kabupaten Kota se-Bali. Bagi Kabupaten Bangli, keikutsertaan dalam ajang ini tidak sekedar menjadi ruang kompetisi, melainkan juga wahana untuk memperkuat solidaritas antar kader sekaligus menampilkan potensi seni yang dimiliki. Dengan balutan busana adat Bali yang anggun dan seragam, kontingen TPPKK Kabupaten Bangli tampil percaya diri membawakan dua lagu wajib, yakni Mars PKK dan Nangun Sat Kertilu ke Bali, serta satu lagu daerah pilihan. Harmonisasi suara yang tertata rapi, penghayatan yang kuat, serta penampilan yang penuh percaya diri mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati Gedung Kesirarnawe. Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Sariase Sedana Arte yang hadir didampingi Nyonya Suciati Diar mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi seluruh anggota tim yang telah melalui proses latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Menurutnya, setiap penampilan kader PKK bukan hanya dinilai dari kualitas vokal, tetapi juga menjadi representasi semangat pengabdian, kekompakan, dan komitmen dalam menggerakkan organisasi yang selama ini berperan aktif meningkatkan kesejahteraan keluarga. Beliau menambahkan seni merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Melalui paduan suara, nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan implementasi 10 program pokok PKK dapat disampaikan secara indah dan menyentuh. Suasana perlombaan berlangsung meriah dengan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, jajaran pengurus TPPKK Kabupaten Kota se-Bali, serta undangan dari berbagai instansi. Momentum HKG PKK yang ke-54 diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan mengabdi kepada masyarakat. Bagi TPPKK Kabupaten Bangli, penampilan di panggung Kesirarnawe bukan sekedar menyajikan harmoni lagu, melainkan juga menghadirkan harmoni pengabdian yang lahir dari kebersamaan, ketulusan, dan komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, serta sejahtera. Semangat yang menggema dari panggung seni tersebut diharapkan terus mengalir hingga ke tengah masyarakat dan menjadi energi positif bagi kader-kader PKK dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada reporter Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang kedua Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Rekan Bima Prasetya, silakan laporannya.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Ketua DPRD mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mendorong Jawa Tengah menjadi daerah penyangga utama produksi ternak nasional. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Taman Ternak Satuan Kerja Ayam Maron di Kabupaten Temanggung. Sumanto mengapresiasi keberhasilan Satker Maron mengembangkan ayam kampung unggulan yang memiliki produktivitas tinggi. Ia berharap bibit ayam tersebut dapat dibudidayakan secara luas oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga pasokan daging dan telur di pasaran. DPRD Jawa Tengah lanjutnya berkomitmen mendukung kebijakan dan anggaran bagi pengembangan pembibitan ternak berkualitas. Saat ini ayam unggulan Maron mampu menghasilkan hingga 260 butir telur per ekor setiap tahun, jauh lebih tinggi dibanding ayam kampung konvensional. Sementara itu, hasil daging dan telurnya telah dipasarkan hingga Bekasi dan Pontianak. Menurut Sumanto, taman ternak ayam Maron juga layak menjadi percontohan pengembangan peternakan berbasis riset dan inovasi di Jawa Tengah. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bima Prasetya laporannya. Dan saudara, berita selanjutnya dari Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, ada reporter Mita. Dengan berita, pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan Satria Kris atau Sistem Transformasi Retribusi Digital berbasis Kris sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Silakan rekan Mita.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang resmi memberlakukan sistem pembayaran non-tunai berupa Satria QRIS atau Sistem Transformasi Retribusi Digital berbasis QRIS untuk pembayaran retribusi daerah. Langkah inovasi ini diambil demi mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Nanang Kristi Yono menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Melalui Satria QRIS, masyarakat kini dapat membayar retribusi secara digital dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Hingga saat ini penerapannya sudah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah penghasil retribusi yang meliputi sektor pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, permukiman, pemberdayaan perempuan, pekerjaan umum, hingga sektor perdagangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menilai bahwa transformasi pembayaran dari konvensional ke digital sudah menjadi kebutuhan mutlak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan aman. Selain mempercepat digitalisasi pemerintahan, kehadiran sistem ini juga membuat pencatatan transaksi menjadi jauh lebih akurat. Namun, Larsita mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya transaksi non-tunai. Demikian, saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Mita informasinya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Dani, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih. Matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.

Bangsa Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Dengan apa waktu di hari Selasa, hari yang ketujuh di bulan Juli 2026 ini, separuh perjalanan udah dilewati. Sudah dimaksimalkan? Ya, tentunya dengan kesibukan apa yang hari ini Anda punya, semua pengen lah bahwa waktu seharian ini bisa benar-benar Anda pergunakan untuk rampungkan apa tanggung jawab yang hari ini memang harus Anda kerjakan ya. Saya yakin bahwa semua pengen di saat kita kerja, kita fokus pekerjaan. Dan di saat dimana kita pulang kerja, kita sampai rumah, kita pun juga pengen fokus di rumah lah. Dengan kata lain, maksimalkan waktu yang masih ada pada hari ini ya. Baik, sahabat pendengar, senang banget sore ini, siang ini saya Dani bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, jangan lupa juga di mana siaran ini juga Anda bisa simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan silakan, dengan apa waktu yang kita punya sampai jam 4 sore nanti, tentunya saya Dani bakal tunggu kebersamaan Anda. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Mari kita sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, lewat Bangun Magelang ini. Karena partisipasi kita sebagai warga Kota Magelang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini ya. Semua aspirasi dan aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini ya, di mana kita rasakan lumayan cukup gerah ya hari ini. Dan berdasarkan pembaruan BMKG pada tadi pagi, di mana cuaca Kota Magelang pada Selasa 7 Juli 2026 ini diperkirakan cerah ya, dengan suhu sekitar 18 sampai 19 derajat Celsius, yang kemudian berangsur hangat pada siang hari ya. Baik, sahabat pendengar, tentunya pemerintah Kota Magelang akan selalu berusaha untuk ya membuat Magelang itu semakin dikenal di luar Kota Magelang lah ya. Berbagai agenda di Kota Magelang dilakukan ya untuk membuat Magelang tentunya biar lebih dikenal dan membuat Magelang itu ya perekonomiannya menggeliat lah ya. Berbagai agenda seperti pariwisata berskala besar tentunya akan memadati Kota Magelang. Dan sepanjang Juli 2026, rangkaian acara lintas sektor ini diprediksi akan mendatangkan lonjakan kunjungan wisata sekaligus memicu kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Magelang. Agenda terdekat yang mematik perhatian adalah ajang kumpul komunitas otomotif jagoan ya, Jateng Jogja Otohot ya, Adventures, yang akan berlangsung Sabtu hingga Minggu 4 sampai 5 Juli 2026 ya. Di mana
Untuk rute dari Gor Samapta dan gala dinner di Museum BPKRI dan nantinya menginap di Kota Magelang. Kegiatan ini telah mencatat sekitar 160 pendaftar. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Magelang, Imam mengungkapkan di mana deretan kegiatan ini menjadi daya tarik yang berdampak positif pada perekonomian daerah, khususnya sektor penginapan. Imam menjelaskan keterlibatan Dispora Par dalam berbagai kegiatan besar acara tersebut sebatas sebagai wadah promosi, bukan penyelenggara utama. Sementara itu, Kepala Badan Pariwisata Dispora Par Kota Magelang, Laila Wulandari, menambahkan di mana masing-masing kegiatan telah dikelola oleh instansi dan atau komunitas pemegang petunjuk teknis secara mandiri. Laila merinci Johannes van der Stoor Festival yang berlangsung pada 1 sampai 26 Juli dikelola oleh komunitas. Dan kemudian agenda Magelang Festival Week 27 Juni sampai 7 Juli dan Magelang Fair 8 sampai 12 Juli diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro atau DPPKUM. Adapun agenda festival Gunung Tidar dan Hall Sasi Bakir diampu oleh bagian kesejahteraan rakyat atau KASRA Pemerintah Kota Magelang dan masih menunggu penetapan jadwal resminya. Lebih lanjut, Laila mengungkapkan bahwa acara yang murni diinisiasi oleh Dispora Par baru akan digelar pada bulan September mendatang, ya, pada tanggal 13 sampai 19 September yang ditutup dengan Magelang Ethno Carnival 20 September nanti, ya. Dan silakan juga sobat pendengar untuk informasi detailnya mengenai seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat diakses masyarakat melalui akun media sosial resmi dari instansi, ya. Yuk sahabat pendengar, ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Tentunya saya menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-100. Untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pengunjung Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang mengalami lonjakan signifikan selama bulan Muharram atau bulan Suro. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang, Amirul Nugrahani, dikutip dari laman Radar Magelang Japos hari ini mengatakan, tercatat jumlah pengunjung pada Mei 2026 mencapai 13.505 orang. Sedangkan pada Juni bertepatan dengan awal Suro, jumlahnya melonjak hampir dua kali lipat menjadi 24.607 pengunjung domestik dan 22 wisatawan mancanegara dengan total kunjungan mencapai 24.629 orang. Ia mengungkapkan bahwa bulan Suro, bulan Rajab dan Ruwah menjadi puncak kunjungan wisata religi. Namun di tahun ini diakuinya, momentum Suro terasa berbeda karena bertepatan dengan libur sekolah yang menyebabkan jumlah pengunjung meningkat saat Minggu pagi. Ia juga menyebut bahwa lonjakan kendaraan pengunjung tersebut membuat parkiran bus di Terminal Gunung Tidar kerap over capacity. Untuk mengatasi kemacetan, pihaknya berkoordinasi dengan Limas, Dinas Perhubungan, dan Polsek Magelang Selatan setiap akhir pekan, serta pengetatan arus lalu lintas diterapkan setiap minggu. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Selamat sore sahabat pendengar, saya Dani masih membersama Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi, aduan ataupun ya informasi-informasi bermanfaat lah seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Silakan Anda bisa ngambil di 366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882135135 ya. Keberhasilan dari apa program-program pemerintah Kota Magelang tidak lepas dengan yang namanya kita sebagai masyarakat ya. Karena kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Ya kita tahulah, tidak mungkinlah yang namanya dari pemerintah akan mengetahui semua kondisi yang ada di Kota Magelang. Disitulah masyarakat yang paham dengan kondisi yang ada di sekitar Anda, di lingkungan Anda. Makanya dengan ada hal-hal yang perlu disampaikan, diadukan ya, atau ada aspirasi atau informasi, silakan Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang Kita. Baik, sahabat pendengar, ya dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang pertama ya, di mana pemerintah Kota Magelang terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Monggo Lapor. Melalui kanal ini, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, saran maupun aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah dan fasilitas umum. Salah satu aduan yang baru-baru ini telah ditindaklanjuti adalah laporan mengenai kerusakan saluran drainase atau cor blok ya. Setelah laporan diterima, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang segera melakukan pengecekan lapangan dan melaksanakan perbaikan pada lokasi yang dilaporkan warga. Proses tindak lanjut tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui kanal resmi Monggo Lapor sebagai bentuk transparansi pelayanan publik. Selain itu juga terdapat aduan masyarakat mengenai kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Kota Magelang melakukan koordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui sistem lapor gub, sehingga penanganan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat akan diteruskan kepada dinas atau instansi yang sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, berdasarkan statistik terbaru pada portal Monggo Lapor hingga awal Juli 2026, telah tercatat lebih dari 1.000 aduan masyarakat, dengan sekitar 980 aduan telah berhasil ditangani, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dan data ini menunjukkan bahwa di mana komitmen pemerintah Kota Magelang untuk terus meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Magelang menghimbau juga untuk masyarakat agar saat menyampaikan aduan melengkapi informasi berupa lokasi foto dan kronologi kejadian ya. Informasi yang lengkap akan memudahkan proses verifikasi sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Yuk sahabat pendengar, kita bersama-sama menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik ya. Kalau menemukan permasalahan di sekitar kita, manfaatkan Bangun Magelang Kita yang nantinya akan kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor sebagai sarannya penyampaian aspirasi demi terwujudkan Kota Magelang yang semakin nyaman, responsif dan melayani ya. Silakan.
kita tentunya memang harus peduli dengan kota Magelang tercinta ya. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal Monggo Lapor ya. Dan tentunya di mana tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Silakan Dani masih tunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882 103 5135 sampai jam 4 sore di Bangun Mag.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, siapa mendengar? Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yuk, sahabat pendengar, di acara Bangun Magelang kita, tentunya kita masih menunggu kebersamaan Anda yang hari ini punya aduan, punya inspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat. Silakan Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang lewat 366899 atau di 0882 135 135. Ya, tentunya partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota Magelang. Aspirasi, saran maupun masukan ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui program Bangun Magelang kita hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata, ya. Baik, terima kasih buat Yang Dipoyono. Tadi temannya udah muncul ya, Matur Nuwun yang udah gabung. Dan juga selamat sore Matur Nuwun buat Pak Ngatiman. Nah ini Ian, beliau ini luar biasa, gak pernah bosan-bosan yang namanya selalu mengingatkan kita semuanya, ya kan, memberikan satu masukan buat kita semuanya warga Kota Magelang khususnya, ya, untuk peduli dengan lingkungan. Karena ya tentunya kita tahu lah, lingkungan bersih ini akan berpengaruh dengan kesehatan kita juga. Dengan kata lain, ya, Bang Atiman selalu mengingatkan semuanya, yuk jangan membuang sampah sembarangan, ya kan? Khususnya di Sungai Kalibening. Dan sebagai bentuk kepedulian kita warga Kota Magelang, ya, yang sampai saat ini juga sampah belum teratasi, tentunya kita juga harus peduli dan segera untuk warga Kota Magelang mulai dari tingkat RT yang belum membentuk bank sampah untuk segera bisa membentuk bank sampah. Ini satu cara juga untuk mengurangi sampah di Kota Magelang, ya. Sampah yang tadinya tidak ada nilai ekonomisnya, dengan kata lain kita peduli, ya kan, kita pilah, itu akan bisa memunculkan, akan bisa menambah perekonomian rumah tangga juga, ya kan? Karena ada nilai ekonomisnya, ya kan? Baik, Matur Nuwun Pak Ngatiman. Tembangnya manut saja, oh, siap. Manut nanti tak carikan habis ini, ya. Pak Ngatiman, Matur Nuwun sudah gabung di Bangun Magelang. Dan silakan buat warga Magelang, masih ada waktu kurang lebihnya 29 menit lagi sama nih jam 4 sore. Hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, atau mempunyai informasi-informasi yang bermanfaat untuk membuat Magelang lebih baik lagi, silakan. Masih Dani tunggu kebersamaannya, bisa ngebel atau bisa juga lewat WhatsApp, ya. Kita tunggu sampai jam 4 sore nanti, ya. Ya, tentunya kita sangat paham lah keberhasilan dari apa program-program pemerintah, kita juga sebagai masyarakat yang akan merasakannya. Kegagalan dari apa program-program pemerintah, kita juga warga Kota Magelang yang akan merasakannya. Dengan kata lain, peduli itu wajib, ya. Yeah. Siapa pendengar? Pemerintah Kota Magelang sejak tanggal 4 Juli sudah mulai menerapkan Satria Kris, Sistem Transformasi Retribusi Digital Berbasis Kris, sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Inovasi ini diharapkan mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Magelang, Nanang Kristiono, mengatakan Satria Kris dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD.
Sistem tersebut memungkinkan masyarakat membayar retribusi secara digital melalui kris dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Hingga saat ini, implementasinya telah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil retribusi. Ketujuh OPD itu antara lain Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan juga ada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Sekretaris Daerah Kota Magelang Larista menilai digitalisasi pembayaran retribusi merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan transparan. Menurut Larista, kehadiran Satria Kris menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Larista mengingatkan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan budaya transaksi non-tunai. Mari sampaikan aspirasi, aduan, atau Anda berbagi informasi ya, di acara Bangun Magelang kita. Karena partisipasi kita sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan silakan Anda bisa sampaikan aspirasi, aduan, atau informasi bermanfaat lewat line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 19 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 49 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 6 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 12 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 50 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 57 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 51 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 17 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 14 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Nah, tentunya dengan apa acara yang kita kemas di Radio Magelang FM ini, Anda bisa mempergunakannya untuk menyampaikan apa aduan aspirasi atau informasi-informasi bermanfaat, ya kan? Silakan. Anda bisa simak acara Bangun Magelang tentunya, dan di acara ini ya tentunya kita akan teruslah menggugah kepedulian Anda untuk selalu peduli dengan Kota Magelang, untuk mau memberikan satu aduan atau informasi, ya. Karena ya ini sangat penting demi Kota Magelang tercinta bisa lebih baik, ya kan? Ya, sahabat pendengar, gak terasa ternyata sudah di penghujung acara dia Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026, ya. Tentunya terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di acara pada hari ini, ya kan? Dan berbagai aspirasi, masukan, aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami, setiap suara yang memang Anda berikan ini, ya ini menjadi satu bagian penting lah dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik, ya. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami, ya. Sekaligus saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih bersamanya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore yang luar biasa? Sore yang cukup cerah ya, mewarnai kota Magelang dan sekitarnya. Dan bagaimana dengan tempat Anda? Saya rasa tidak jauh beda ya. Oke, thank you banget buat Anda yang udah stay tune, join barengan saya di 103,5 Magelang FM. Jangan kemana-mana sampai purna pukul 7 malam. Saya bakal menjadi kanca setia bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pop Jawa yang dikemas rapi dan apik di Sugeng Santennya Magelang FM. Oke, seperti biasa untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-3668-99. Oke, dan sahabat dimanapun Anda berada, sore yang cerah buat Anda yang sore hari ini lagi siap-siap meninggalkan tempat kerja Anda, yang barangkali juga sudah dalam perjalanan, tetap harus hati-hati. Nikmati sore hari ini dengan legowo, dengan positive thinking. Apapun yang Anda alami di hari ini, entah itu sesuatu yang membuat Anda sebel, membuat Anda suntuk, membuat Anda sumpek, hempaskan saja. Saatnya menyambut sore hari ini ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda cintai, dan ini menjadi penawar sumpek Anda gitu ya. Oh ya, di hari ini buat yang lagi tidak enak badan, lagi sakit gitu, semoga diangkat sakitnya ya, digantikan dengan kesehatan yang luar biasa. Oke, saya juga bakal hadirkan informasi terupdate, terkini, terpopuler, dan tips yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Ditunggu buat Anda yang berada di luar kota, di audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Cocok kan? Oke, sebagai persembahan yang paling awal dari Nela Karisma Kau, tercipta dari tulang rusuku dan kandasnya di Farina Indra featuring Fendik Adela, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Santen Magelang FM. Sengaja lagu rada ngebeat yang bakal saya hadirkan supaya ketika Anda semangatnya atau lelahnya itu kerasa banget dengan ngedengerin lagu ini, tiba-tiba langsung tuing kembali naik. Tetap barengan saya di Sugeng Santen hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: meraih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kasih maturnuun buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM. Sore hari ya, dimana ini merupakan waktu peralihan antara kesibukan siang dan ketenangan menuju malam. Bagi sebagian orang, sore menjadi momen untuk apa ya? Untuk pulang. Setelah hampir seharian Anda berada di tempat kerja, dan sementara bagi yang lain justru masih berkutat dengan tugas dan menikmati waktu bersama keluarga. Kayaknya asik banget ya. Apapun situasinya, sore dapat dimanfaatkan dengan cara positif agar tubuh menjadi apa ya, relax, seger, dan tetap seimbang. Bagi mereka yang masih berada di perjalanan, sore sering kali identik dengan kemacetan, kepadatan transportasi, atau perjalanan pulang yang cukup melelahkan ya. Okay. Ini juga selamat sore buat Pak Kabit tercinta, Pak Prianta, yang kayaknya lagi on the way kondor pulang bertemu dengan orang-orang yang disayangi. Sugeng kondor Pak Prianta. Juga selamat sore buat sahabat semua, sahabatku semua yang tengah on the way pulang dari tempat aktivitas. Semoga sore hari ini baik-baik saja dan menjadi penawar lelah yang luar biasa ya. Dan banyak aktivitas sederhana yang dapat dilakukan, seperti mendengarkan musik favorit, salah satunya barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang inspiratif, atau audio box, atau kajian yang menambah kedewasaan kita ya. Ada hubungannya gak sih? Ya anggap aja gitu ya. Oke, siap Bapak, Pak Kabit, sukses, lancar, selamat sampai rumah, J. Okay. Juga selamat sore buat sahabat semua yang tetap setia barengan saya tentunya di program ini, baik yang sudah kirim WA, kemudian yang sudah udah dari tadi ini, Mbak, aku request lagu, boleh one by one nanti saya bakal hadirkan, dan semoga apa yang saya sajikan termasuk informasi terkini, terup to date, kata motivasi, tips, harapan saya mari kita sama-sama belajar untuk memberikan inspirasi tersendiri di sore hari ini. Kali ini musik yang rada rancak gak apa-apa ya. Dari ini yang penggemar NDXAK, boleh ngacung deh. Ada di antara kalian. Mangan telo pinggire kali cakep, bojo kena sing penting happy. Aduh, NDXAK kali ini bakal hadir lewat satu titlenya, Bojo Ketikung, disusul Guyon Watop Kependem Tresno buat sahabat semua. Melaku-melaku tuku jamu, Ati Remo Bojo

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Dunia Bikin Lagi.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Baik, di Sugeng Santan Magelang FM, Ayu El selalu setia membersamai Anda sampai porna pukul 19 ya. Yang masih dalam perjalanan, belum juga sampai di rumah, sabar, hati-hati. Gak harus terburu-buru untuk sampai di rumah, toh hanya beda beberapa saat, tapi ini bisa menjadi keselamatan buat sahabat, seperti itu ya. Oke, sahabat pendengar, sebuah informasi di mana pihak Universitas Samratulangi Unsrat Manado, Sulawesi Utara, tengah melakukan proses investigasi penyebab kematian dokter program pendidikan kedokteran spesialis PPDS Anestesiologi Fakultas Kedokteran Adrian Rantung di RSUP Profesor Kandau yang diduga mengalami perundungan atau bully. Dan sementara itu, Max dari pihak CNN ya, tengah melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Kandau untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dan hingga saat ini Unsrat belum menerima informasi yang akurat mengenai kronologi maupun penyebab kematian dokter peserta PPS tersebut. Jadi belum ada informasi secara akurat tentang kasus itu ya, karena rektor dengan pihak pimpinan rumah sakit di jam ini sementara masih meeting. Adrian juga diduga mengalami perundungan selama bertugas di Rumah Sakit Kandau. Korban ditemukan tak bernyawa, diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan perundungan selama PPDS. Dan Kementerian Kesehatan Kemenkes yang menghentikan sementara kegiatan PPDS di Rumah Sakit Kandau usai kasus ini ya. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Asyar Jaya mengatakan penghentian sementara dilakukan agar proses investigasi dapat berjalan menyeluruh. Keputusan penghentian sementara ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama Rumah Sakit RD Kandau Manado tentang penghentian sementara kegiatan pembelajaran program studi anestesiologi. Bahkan bahwa dengan adanya dugaan terjadinya perundungan terhadap salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi, bunyinya pertimbangan dalam keputusan tersebut. Oke, langsung saja saya sapa yang udah gabung, ada Pak Herman di Tidar Utara. Halo. Sugeng Santan Magelang FM request lagu Ojo Dibanding, guys. Siap. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Kasih kembali dari Bunda Erna Karyani di 242 Magelang. Sugeng Santan Mbak Ayu LJ, salam buat Mbak Malihatun, Pak Kasroni dan istri, Pak Sumargo, Mbak Marina Pupai, Om Windu, Bu Rohaya, Mas Iput Borsel, spesial kagem Pak Soler, gue Semanding Arya Gale. Makasih Mbak Ayu L, sampun di bawah selan kapiarsa tembangipun, semoga lekas sembuh Mbak Ayu, amin. Matur nuwun. Dan baik sahabat Semanding yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM, disusul nanti ada Farel Prayoga Ojo Dibandingke.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa? Kalau anak
0: toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa.

0: selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

buat sahabat semuanya selalu setia barengan saya AYUL di program Sugeng Sonten. Ada yang mau phone live barengan saya tentunya ditunggu. Tadi yang udah tatitut, saya buka line untuk Anda di 0293 366 899. Ada juga yang mau kirim pantun dua baris, boleh banget ditunggu ya. Pantun gombal boleh, pantun cinta juga boleh, pantun patah hati apalagi nih. Makan kerupuk pakai kuah santan, cakep. Maukah kamu jadi masa depan? Cele, asup te. Masuk ya. Aduh, keselak nih. Buah manggis di atas papan, wajahmu manis selalu di depan. Oh, masuk gak nih? Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program Sugeng Sonten Magelang FM. Yang sore hari ini tengah jogging karena punya ekspektasi badan sehat. Ada yang pingin badan mempunyai tubuh yang ideal, boleh banget ya. Oke, sahabat pendengar, sahabat Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memproyeksikan pendapatan negara hingga akhir 2026 ini bakal melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah memperkirakan pendapatan negara mencapai 3,208,1 triliun atau 107,7% dari target APBN. Proyeksi tersebut disampaikan Purbaya saat memaparkan laporan pelaksanaan APBN semester 1 dan prognosis semester 2 tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa 7 Juli 2026. Di mana Purbaya menyampaikan APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85% PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hingga semester 1 2026 pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau 46,3% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana Purbaya menjelaskan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar 1.187,8 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 271 triliun rupiah. Oke, okay, sahabat, ada tak tunggu balimu yang bakal Ayu hadirkan untuk membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten. Tak tunggu balimu Fira Azhara featuring Brodin Yupalapa dan runtahnya Wika Salim. Oh, barusan ada yang asup. Tata ngelek-ngelek udah kan ya. Pilot darab Jeep Dieng. Waduh, sang idola CL. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program Sugeng Sonten Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 26 berlalu dari pukul 17 saat waktu di studio. Adzan Maghrib untuk Magelang dan sekitarnya nanti pada pukul 17 lebih 35 menit, ya. Sahabat pendengar, apakah Anda saat ini lagi getol-getolnya olahraga? Ya, emang olahraga itu perlu banget, ya, dimana untuk supaya badan kita tetap sehat, kemudian mempertahankan berat badan tubuh. Ini bisa menjadi salah satu manfaat dari olahraga. Dan untuk menemukan motivasi untuk rutin berolahraga memang tidak segampang yang dibicarakan, ya, apalagi dengan banyaknya tips yang bertebaran di media sosial. Nah, ini terkadang berbagai saran tersebut justru membuat kita bingung, ya gak sih? Karena sebenarnya membangun dan mempertahankan semangat berolahraga itu tidak serumit kelihatannya. Dan ini semua tentang menemukan alasan besar untuk menjadi lebih bugar, lebih sehat, tentunya dalam jangka panjang. Oh, katanya kakak pilot darat Dieng, gimana mau olahraga di Dieng lagi? Minus 20 derajat, oh dingin banget dong. Masa sih sampai minus 20 derajat di Dieng? Benarkah? Di sini tuh kalau siang panas, kalau malam panas juga sih, terus dingin menjelang subuh gitu, ya. Dan ada 3 cara ampuh membangun motivasi untuk Anda konsisten olahraga. Lagi turun salju, aduh indah dong pastinya, mau dong ke sana. Temukan alasan besar, ya, supaya Anda memicu untuk semangat berolahraga. Bayangkan gaya hidup yang ingin Anda jalani belasan atau puluhan tahun ke depan. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana kebiasaan sehat saat ini bisa membantu mewujudkan impian tersebut. Entah dengan ambisi mendaki gunung bersama pacar, bersama pasangan, jangan ya kalau pacar, ya, membangun rumah impian, atau sekedar bermain bersama cucu ke depannya, ya. Oh, yang penting pola makan. Okay deh. Kemudian susun target rencana dengan metode SMART tentunya, ya. Kemudian Anda harus memilih olahraga yang lebih spesifik tentunya. Barangkali ini bisa memicu Anda untuk intens atau semangat berolahraga, ya. Katanya ya pola makan diutamakan. Oh gitu, ya. Tapi kalau lapar gimana nih? Mending puasa aja, ya. Okay, Gilga Said yang bakal saya hadirkan buat sahabat semua. Nemen, jangan lupa pukul 17.35 kita akan bergabung untuk mengikuti saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
2: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Allah.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 19 ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Berasa damai tenang ketika kita sudah menjalankan ibadah ya, yang bukan aja sekedar menjalankan kewajiban tapi menjadi kebutuhan ya, ya nggak sih? Nah, terbiasa dengan pola ibadah kita. Setelah itu kita berdoa, karena ketika yakin akan kekuatan doa, disitulah letak ketenangan ya. Ketika kita yakin ada kekuatan doa, hati menjadi lebih adem, tenang, dan harapan tetap menyala meski keadaan belum berubah. Ketika yakin akan kekuatan doa, kita belajar bahwa setiap waktu memiliki jawaban yang terbaik. Dan keyakinan akan kekuatan doa ini membuat kita mampu bertahan, berharap, dan melangkah dengan penuh ketenangan. Nah, ketika yakin akan kekuatan doa, kita tidak hanya memohon tetapi juga mempercayai bahwa setiap doa didengar dan diwujudkan pada saat waktu yang tepat ya. Ayu El terus membersamai sahabat semua, dan kita yakin akan kekuatan doa bukan berarti semua terjadi sesuai keinginannya, melainkan bahwa percaya dalam setiap jawaban ini membawa hikmah yang terbaik. Karena sahabat, kita jangan pernah ada yang gimana sih? Jadi sulit mau mengungkapkan deh. Oke deh, langsung saja kita ke lagu di sore hari ini. Oke, tapi saya bakal sapa dulu Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum, Selasa penuh berkah. Ikut gabung Sugeng Sonten buat yang nyiar, tetap sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, amin. Selalu bahagia, amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Nani, Bu Saduo, Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Taryono, Lembayung, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Lagunya Neman Materusuan Bunda Ayu El Cantik Kai. Happy Asmara Aku Puja-Puja, dan Happy Asmara featuring Delva, Mr. Mendem, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
4: Iya boleh dong, boleh banget nak.
5: Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
3: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur, nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang nggak dikenal ya.
3: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
3: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026, mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Sahabat pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenhan menyebut jumlah pengungsi di Papua diperkirakan mencapai 122.000. Sementara itu, Wakil Menteri Hamu Giyanto mengatakan angka tersebut merupakan data awal yang diterima pihaknya dan akan diverifikasi bersama kementerian lembaga terkait. Sahabat, ia menjelaskan Kemenhan dan kementerian terkait dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas soal pengungsi itu, di mana ada banyak pengungsi di sana, dan Kementerian HAM dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar ya. Jadi kalau angka yang sampai di Kemenhan ada disebutkan 122.000 pengungsi. Di mana Mugianto mengatakan para pengungsi tersebut merupakan pengungsi internal atau internally displaced person. IDP adalah sebutan untuk orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat konflik, bencana atau kekerasan, tetapi mereka masih berada di dalam batas wilayah negara mereka sendiri. Mugianto mengatakan para pengungsi di Papua meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa tidak aman. Tidak ada rasa aman di tempat tinggal mereka sehingga mereka mengungsi. Jadi ada banyak dan itu menjadi atensi karena mereka juga punya hak atas yang namanya shelternya. Ketika mengungsi, tempatnya harus dipastikan aman dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dipenuhi. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM. Mbak Murni, Assalamualaikum Sugeng Sonten. Mbak Ayu request lagu Dumas. Salam buat Oma Kenso, Mbak Javi, Mbak Nadine, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Abri, Pak Iwan, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Indah, Wahyu, Buriono, serta semua guru Merati. Makasih ya Mbak, mesti sampai selesai. Okay. Darboy Gang Kandung Jeruk yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Berbicara tresno tekan mati ya. Bukan sekedar berjanji selamanya, melainkan kesetiaan yang tetap bertahan dalam suka maupun duka. Cinta seperti ini tidak diukur dari seberapa sering mengucapkan kata sayang, tetapi dari ketulusan menjaga, menghargai dan mendoakan satu sama lain. Dan itu berlaku setiap hari ya. Pada akhirnya cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, melainkan siapa yang terpilih, yang tetap memilih bertahan, siapa yang tetap ada saat keadaan itu tidak mudah. Karena cinta yang tulus akan terus hidup dalam doa, kenangan, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu hingga akhir hayat. Ya, itu tresno tekan mati. Seperti NDX Aga kali ini bakal hadir dengan Sinta featuring Sinta Arsinta. Buat sahabat semua disusul Niken Salindri, Ayang-ayang di Sugeng Sonten Magelang FM. Amin.
1: Cek Sinta, aku pokok elek gak sampean emoh aku.
2: Masa?
1: Apapun yang terjadi.
2: Lek seumpama teman dari Tengkeloro.
1: Ora popo wes los.

0: sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
6: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
5: Memangnya selengkap apa?
6: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
5: Wah, pas banget nih.
6: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
7: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
8: Magelang Fair 2026
7: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
9: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
10: Magelang Fair 2026.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sahabat pendengar, tak berasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih buat sahabat yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Santen kali ini. Dan jangan lupa pukul 19 nanti ada rekan Vita yang bakal membersamai sahabat di program Gado-Gado Campur Sari. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semua ada Gemati versi R. Akbar Syahlan featuring Niken Salindri dan Saleho ya. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan. Wih, keren banget ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa keep spirit IUL. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. IUL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan assalamualaikum.

Sugeng Dalu, pamit dengan 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Alhamdulillah Dalu menika kawula Vita waket ngrencangi panjenengan sami wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Monggo-monggo sinarengan sinambino pengemawon. Kula badhe ngrencangi panjenengan sami dumugi tabuh sedasa sak mangke. Kula aturaken kawi gatosanipun kemawon. Mios 0882 135 135. Utawi panjenengan waget ngebel wonten 366 800. Kula tenggo. Monggo-monggo ingkang badhe ngersakaken sekar-sekar campur sari nggih.

buat pendengar Kagemnya Wiwiti. Kiaran wonten ing dalem menika kawula aturaken sekar jalaraning tresna saking Mbak Mela Kumala. Sugeng laras kemawon nggih lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data.

0: Indonesia. Cari data, data GoMobile aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pantau kemanfaatan MBG, BPJS Kesehatan cek kesehatan pelajar Batang. Belum selesai 100% lapangan olahraga dusun, desa, kembangan telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Batang, Kabupaten Batang, Kamis 18 Juni. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
1: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasutyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada 2 di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
2: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada 2 siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan begadang, apapun, rokok, kayaknya sih nggak ada rokok sama alkohol, nggak ada. Cuma mungkin dia sukanya begadang.
1: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian, terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
3: Cek kesehatan itu kayak BB, terus cek gaji juga.
4: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
5: Iya, saya juga normal. Kalau kata dokter sih perbanyak olahraga dan juga ngelakuin.
1: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
6: Sebenarnya sudah baik ya, karena kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak dan anak itu sudah mencukupi belum gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
1: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.

0: di 80 meter kepada warga dusun yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 kali 80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmono menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta 550 ribu lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah, kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
2: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambah-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021, tapi karena memang berbagai faktor perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023 awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
1: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Sragen dengan mengalokasikan anggaran sekitar 38,2 miliar rupiah. Perbaikan difokuskan pada ruas Jalan Sukowati dan Galeh Ngerampal yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, dengan pekerjaan fisik ditargetkan mulai Agustus 2026. Kepastian tersebut mengemuka saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Jawa Tengah, Hinggar Budi Anggoro, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung kondisi Jalan Sukowati dan ruas Galeh Ngerampal Kamis 18 Juni. Dalam peninjauan itu, Hinggar mengatakan sejumlah titik di Jalan Sukowati mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng tersebut. Untuk penanganan Jalan Sukowati, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar 16,5 miliar rupiah melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Perbaikan akan dilakukan pada ruas sepanjang 1 km dengan metode konstruksi yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari perkerasan beton hingga pelapisan aspal. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan 14,4 miliar rupiah melalui perkada untuk perbaikan ruas Galeh Ngerampal sepanjang 1 km. Penanganan ruas tersebut diperkuat dengan tambahan anggaran APBD murni sebesar 7,3 miliar rupiah untuk perbaikan sepanjang 700 meter. Secara keseluruhan, total anggaran yang dikucurkan untuk dua ruas jalan provinsi di Sragen mencapai 38,2 miliar rupiah dengan total panjang penanganan sekitar 2,7 kilometer.

0: informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Badan Usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Badan Usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Rencana ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Suroto dalam kegiatan bersama Forum HRD Purbalingga atau perwakilan perusahaan di Aula Dinperinaker Purbalingga. Menurut Suroto, forum ini menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sekaligus mendukung gerakan Purbalingga Gotong Royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui forum TJSL ini dijelaskan Suroto, mereka akan diberikan kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah terutama dalam penanggulangan kemiskinan di 26 desa prioritas tanpa mengurangi kebebasan perusahaan, memprioritaskan keluarga karyawan maupun lingkungan perusahaan. Ia menjelaskan angka kemiskinan Purbalingga tahun 2025 masih berada di angka 12,55%. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan 26 desa prioritas penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 14 kecamatan. Suroto berharap dunia usaha dapat berperan aktif dalam forum TJSL yang segera dibentuk. Selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, Suroto menuturkan pelaksanaan TJSL juga menjadi wujud nyata kepedulian badan usaha terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Rencana pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, saya targetkan nanti akan launching di minggu ketiga Juni.

0: ini sudah diatur di dalam Perda 10/2023.
1: Sementara itu, Suroto menegaskan semangat yang ingin pemerintah daerah bangun adalah gotong royong, yakni ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, maka upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga, mengalami penurunan tajam dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan harga dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Pedagang daging ayam ras di Pasar Baduk Bancar, Nur Fitri mengatakan, dalam sepekan terakhir ia menurunkan harga jual ayam dari Rp36.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Fitri menilai lesunya permintaan saat ini dipengaruhi perubahan prioritas pengeluaran masyarakat, yakni menjelang tahun ajaran baru, banyak keluarga lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan dibandingkan konsumsi rumah tangga. Meski harga mengalami penurunan dan daya beli masyarakat melemah, Fitri mengaku volume penjualannya masih relatif stabil. Dalam sehari, ia masih mampu menjual sekitar 70 hingga 75 kilogram daging ayam ras.
4: Kalau aku sih jual hari ini 3, 3, 3, 3, 4. Ya tergantung sih, kalau kebakulan ya beda-beda gitu ya. Soalnya kalau buat eceran segitu. Ini kurang lebih semingguan ini ya udah mulai turun yang agak ini rendah ini ya. Tergantung juga yang diminta, misalnya dia mintanya paha aja, dada aja, campur, sayap, itu kan kadang harganya juga berbeda. Pasarangan lagi kayak gini ya, pasar global lagi turun drastis emang harganya. Di bulan-bulan anak sekolah itu permintaan agak turun. Soalnya kan anak-anak pada masuk ke sekolah, mungkin lebih mengutamakan untuk sekolah dulu kayak gitu.
2: Berbeda dengan pedagang daging ayam ras yang lain di Bancar Purbalingga, penurunan harga daging ayam ras bahkan turun hingga Rp10.000 per kilogram yang sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Penjual daging ayam ras di Kelurahan Bancar, Kunto Diah, mengatakan saat ini harga daging ayam bagian dada hanya Rp30.000 per kilogram, sedangkan bagian lainnya dijual Rp29.000 per kilogram. Padahal biasanya harga berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Anjloknya harga dikatakan Diah turut berdampak pada volume penjualan yang biasanya mampu menjual antara 1,5 hingga 2 kuintal daging ayam ras per hari, kini penjualannya hanya berkisar 1 kuintal per hari. Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini menjadi penurunan harga paling parah dalam 2 tahun terakhir, padahal periode pasca Idul Adha biasanya masih diwarnai berbagai kegiatan hajatan yang berpotensi meningkatkan permintaan daging ayam.
5: Harga ayam saya jualnya yang dadanya 30, oh hanya 29. Biasanya itu sampai 4, 38, 40 lah. Sekitar paling parah ya seminggu ini lah paling parah ini. Ya sebenarnya 2 minggu terakhir udah mulai turun. Berangsur, ada yang sehari kadang 500, kadang 1000 gitu. Kalau turunnya kenapa sih, biasanya karena stoknya banyak, permintaannya sedikit. Biasa itu ayam itu nggak sampai 3 kilo up, ini banyak banget yang 3 kilo up. Berarti kan permintaannya nggak sebanyak biasanya. Tak sampai keluar.
2: Dia berharap kondisi pasar segera membaik agar harga kembali stabil dan tidak terus menekan margin keuntungan pedagang daging ayam ras. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Ramadi Aksa melaporkan.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan,
8: pemerintah daerah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Catatan ini sekaligus melanjutkan laporan administrasi keuangan daerah yang dinilai wajar secara berturut-turut selama 14 tahun terakhir. Penyerahan laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi Harahmatullah kepada Bupati Temanggung Agus Setiawan di auditorium kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Jateng Kota Semarang. Dalam hal ini, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan kerja keras seluruh aparatur sipil negara atau ASN, serta dukungan masyarakat yang ikut mengawal tata kelola anggaran daerah.
7: Hal ini dikatakan sebagai tanggung jawab yang berat sekaligus bahan evaluasi serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia, Perwakilan Jateng, Ahmad Lutfi Harahmatullah mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini tersebut. Opini WTP diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
6: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah

0: saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
4: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
3: Memangnya selengkap apa?
4: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
3: Wah, pas banget nih.
4: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
4: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang. Magelang.

0: Sonata Mutiara, karya George Washington, Presiden Amerika. Aku tidak bertanya kapan aku mati, tetapi aku selalu bertanya berapa banyak yang dapat kuperbuat selama aku masih hidup.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk memperbanyak perbuatan baik selama hidup ini sebagai bekal menuju hidup di akhirat nanti. Sudahkah hal itu kita lakukan?

Laras Malenje, sahabat pendengar wonten 0882 135 135, kagem panjenengan nyawiji wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Sumangga ingkang badhe ngersakaken sekar dipun kinten kemawon WhatsAppipun. Antawisipun panjenengan waket ngepel nggih wonten 366 8 00. Sekendalu Bunda Erna Karyani, kalian kaulo Vita Karyani 242 Magelang J, tumut gabung kemawon wonten gado-gado campur sari. Jual jawa ke Mbak Siti Musbaryatun, Kasroni dan istri, Mas Rendy Kusuma, Babe Galo, Bang Mandon Uki, Zaini Kangkung, Lajeng Pak Untung Samidi, Pak Edi Meranggen, Sugeng Dalu kemawon guys, spesial ke Mbak Soleh yang lagi Novi nonton TV ya. Aja lunga didi kempot deh, dipun tenggo sekaripun. Menika ugi saking Bututi Haryanti, waalaikumsalam. Gado-gado campur sari Magelangan, badhe kinten-kinten salam rumiyin kagem Bu Endang Wayu, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Murni J, Mama Vega, ugi Bunda Eti, Bu Riono, ugi Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Lace Lembayung, Stanton Kimawan, Sugeng Laras, Layang Kangen. Oje meniko saking Bunda Sadowo, waalaikumsalam. Gedok saking Mantos, katur kagem Bu Sadowo. Lajeng meniko kagem, kok Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani wonten kali negoro, Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kapayan, J, Uki, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, lajeng Pak Dipoyono, Sugeng Dalugi kagem Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Ram Rohyanto, Uki Stanen Pandemen gado-gado campur sari. Menawi ngaten nggih sahabat pendengar wonten dalu menika gado-gado campur sari disiaraken dumugi tapustoso samangke kalian kawula Vita, Sugeng Laras.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
7: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
6: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Butuh nangis terus kilo ya.
7: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
8: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen, nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Monggo-monggo, ingkang badhe ngawiat malih wonten 366-8-0-0 kula sumanggaaken nggih. Wau kok kecelek. Monggo. Matur suwun Pak Endro. Wah, tansah anu nggih. Kawigatosanipun. Boten niki boten ngantuk. Wau namung salah mawon linunul nggih. Saking Mas Sarifin, buatan Mas Ding, Pak Mawon, Pak Sarifin Ahmad Guruntalo, selamat malam Pak Sarifin. Dari tadi saya menggunakan bahasa Jawa, apakah mungkin paham atau tidak ya? Ya, monggo. Ari Ahmad, Bapak Ari Ahmad ya dari Gorontalo, dengerin dari Radio Box. Terima kasih Pak. Selamat mendengarkan ya. Ini nampaknya memang setia sekali ya untuk mendengarkan Radio Magelang FM. Matur suwun kalau dari Vita ya. Terima kasih. Ini dari siapa ini ya? Monggo Pak Wandi ngersakaken apa Roro Jonggrang. Jih, dipun tenggoke mawon. Halo. Sugeng dalu. Monggo kok tutut mele. Dipun pangsuli mele wonten 366-8-0-0 monggo. Kula tansah ngantosi panjenengan ingkang badhe ngebel nggih. 366-8-0-0 tasih wonten wekdal menawi badhe derek salam-salam secara live. Cih, sampun mendengar. Menawi wonten ing musim ketiga menika nggih. Biasanipun udara katon kering. Jagi kesehatan kemawon kagem panjenengan sedaya nggih, menika kathah ingkang sing watuk, pilek, radang, serak. Kadang-kadang mawon malah dados tunggal sedanten ngoten nggih diboyong. Wah, jan. Monggo 366-8-0-0 sugeng dalu. Sugeng dalu. Gado-gado campur sari.
2: Halo. Gado campur sari.
1: Cih.
2: Ini dari Pak Poniman.
1: Nggih, monggo Pak Poniman.
2: Pak Sepita sehat toh?
1: Pangestunipun Pak Poniman.
2: Benar nih panggil G.
1: J, wah.
2: Terus sekali G.
1: J, monggo.
2: Tuan tato G.
1: Tato.
2: Salam-salam biar rekan-rekan saya G mabon G.
1: J.
2: Matulun.
1: Sami.
2: Matul Sabosari.
1: J. Matur suwun Pak Poniman. Wah, suwanten neng G benten niki. Katosipun rati bindeng-bindeng ngaten G. J. Matur suwun, mangke tatu kula aturaken. Oke, menawi ngaten. Menika wonten titik kempot tatu. Sugeng midhangetaken kemawon nggih. Menika sobat ambyar kadhasipun nembek makempal wonten ing dalu menika nggih. Sugeng laras kemawon.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gaduh-gaduh, campur sari.

temen nih Pak, almarhum Pak Gono nggih. Kula badhe ngaturaken sekar menika panjenengan ugi menawi badhe ngersakaken sekar miyos telepon kula tasih wonten wekdal. Cih bawa asmorondono. Kalanjutaken pamitan cih saking gesang. Sumangga sugeng laras kemawon lumantar 103,1 Magelang FM kalian kawula Vita.

0: nggone. Ora meneng kok bujuk.
1: Ketok. Nadane ora ngono kuwi.
0: Ketok, ketok.
2: Ketok, ketok.
0: Dudu kuwi.
2: Kok rong ketok. Truk panggung bok.
3: Sik. Kita urus lho iki. Tak urus iki lho. Ora jenengan iki kok ngendika kok njur teteh sik dhewe kang gilani.
1: Apa pra truk panggung.
0: Oh salah ya.
3: Bojomu jorok. Lah iki dijolke piye?
0: Maksudmu?
3: Dijolke bojoku. Wah, bojoku jek enom.
1: Lah. Heeh. Tenane lho, Mas.
2: Ah, tenane picek kabeh. Malah beneran gak ada duit kok

0: Sebab bapak ini bawa serunding ini biasanya medit lah terus Mbak Wiwit ngene ngono ayak no suaranya ngabar
1: ini isi sama
0: dapat bayi amit-amit boleh ngelanggono lah iya
1: ini lanjut dengan remet tau mas tak ngerti mas
0: lah iya jebule amit-amit jepang bayi lah iya jebule karo belah
1: apa mas
0: kita orang ngoblah.

Kemakan Sal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sri Huning Jeh Bowo saking Cak Dikin kalian Wiwit meniko sekarang kang dere akan kau lo pamit saking kiaran gado-gado campur sari matur suan sangat sampun nyawiji sampun dere ngawuri-wuri budoyo wonten gado-gado campur sari. Kaula Vita nyuwun agung samudra pangasami mbok pilih wonten lepat-lepatipun. Dherekaken sugeng istirahat kemawon. Kaula Vita pamit saking kiaran nonton dalu menika sugeng dalu sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ratek ketok cilik-cilik ini tulisannya ya.
1: C, Roro Sundari AMD Kebidanan. Tahu kalian Mas Radianto.
0: Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan saya ini.
1: Cepi ya Mas, saya dari Tetungo ya Mas.
0: Iya, no.
1: Muka-muka Mbak. Sama Mas?

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pendengar Cahaya Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuat diterangkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis dan kitab-kitab salaf, sehingga dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang tenang ataupun sakinah ataupun mutmainah, karena benar-benar kita selalu melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dan setelah kita melaksanakan perintahnya Allah, janganlah kita melanggar dari larangan-larangannya, karena dengan kita melanggar larangan-larangannya tentunya sudah barang pasti itu akan mengurangi nilai-nilai ketakwaan kita, sehingga ketakwaan kita akan ternodai dengan sesuatu atau beberapa hal yang terkait dengan yaitu sesuatu yang dilaksanakan kita yang dilarang oleh Allah. Maka salah satu bentuk daripada iman, orang yang iman tentunya yaitu mereka harus selalu bersyukur agar kita menjadi orang yang mulia menurut Allah. Tentunya selalu bersyukur, sebab kemuliaan menurut Allah tidak diukur dari harta ataupun jabatan ataupun rupa atau keturunan, tetapi dari seberapa kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu menurut Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Ayat ini disampaikan di dalam Al-Hujurat ayat 13. Artinya bahwa kita selalu menjadi orang yang bertakwa, tentunya selalu bersyukur, yaitu termasuk menyikapi lingkungan kemasyarakatan kita yang Allah ciptakan dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan ataupun kita menyia-nyiakan ataupun juga kita mendzalimi mereka. Karena apa yang kita lakukan tentunya Allah akan mencatat, dan kita bukan untuk menghakimi perbuatan orang lain, akan tetapi kita harus itu mawas diri agar kita semua, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa, orang yang sudah pandai mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ataupun belum. Kalau toh kita belum, maka minimal agar kita bisa mencapai tingkatan ataupun derajat takwa ataupun derajat orang yang bersyukur, yaitu minimal tidak pernah membenci, mencaci maki ataupun juga mengolok-olok, membuli kepada orang lain tentunya yang tidak sama dengan kita. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, kasih sayang Allah adalah salah satu sifatnya yang paling agung. Bahkan setiap kali kita memulai pekerjaan, hendaknya kita selalu berdoa, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah dan lain sebagainya.
menunjukkan bahwa setiap aktivitas kita adalah merupakan hidayah ataupun sesuatu yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selalu, yaitu dengan sifat walas asih yang kita miliki, agar kita di dalam hidup ini menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa seperti ayat Al-Hijrat ayat 13 tadi, yaitu tidak saling membenci dan tidak pernah membuli kepada orang lain. Kalau kita sudah tidak membuli dengan orang lain, maka akan timbul seperti ayat yang disampaikan Allah dalam Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasiat kulla syai'in. Artinya, dan rahmatku atau welas asihku di dunia meliputi segala sesuatu. Jadi sesuatu termasuk makhluk, tidak hanya manusia, namun para termasuk hewan-hewan dan juga manusia yang bersuku apa saja, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Dan juga para tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan yang ada, yang sering kita lewati, yang sering kita tanam dalam rumah ataupun di kebun, itu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hewan-hewan yang melata, itu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Semua makhluk merasakan limpahan kasih sayang. Udara yang kita hirup tentunya, kesehatan yang kita nikmati, bisa kemana kemari dengan sehat. Lalu keluarga yang kita cintai, ada yang baik-baik, ada yang ibadahnya tekun, ada yang kurang tekun, ada yang bandel ngajinya enggak mau, ada yang sekolahnya enggak mau, tentunya kita selalu kita cintai. Dan juga rezeki yang kita peroleh adalah bukti nyata kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah tidak hanya tampak dalam nikmat yang menyenangkan. Terkadang Allah juga menunjukkan kasih sayangnya melalui ujian dan cobaan. Itu sudah barang tentu. Jadi barang siapa yang tentunya dicintai oleh Allah, pasti ada ujian-ujian yang tertentu. Ketika seorang hamba diuji dengan kesulitan, contoh, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kedekatan mereka tatkala diuji, akan kemana setelah dia itu ada kesulitan, apakah tetap teguh kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala dengan memohon, dengan berdoa dan berzikir, baca Al-Qur'an, dan juga tatkala sakit, apakah tetap selalu ibadah ataupun mereka lupa dengan ibadahnya, atau tatkala kehilangan sesuatu, itu terutama tatkala kehilangan orang-orang yang dicintai, maka mereka akan tambah ibadahnya tekun ataupun justru malah ngelukru. Di sini merupakan ujian-ujian. Banyak sekali yang kita lihat di dalam kemasyarakatan kita, yaitu orang yang kehilangan harta sehingga mereka malah lari ke sesuatu yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya mereka tatkala kehilangan sesuatu yang dicintai, baik harta ataupun keluarga ataupun apapun yang mereka merasa terhilang dari dirinya, lebih utama dan harusnya mereka mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan bahwa kami masih dapat kasih sayang dari Allah. Tanda-tanda bukti adalah kami mendapatkan cobaan-cobaan. Allah sedang mengajarkan kesabaran. Jikalau ada orang yang dicoba, yang diuji, itu karena menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, sehingga mereka diuji dengan kesabaran, apakah mereka sudah sabar atau belum. Kalau orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan ujian, mereka tidak akan merasakan dengan pedih ataupun dengan rasa sakit, karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Bahwa dunia ini yang memiliki Allah, bahwa tubuh kita itu juga milik Allah, bahwa ibadah kita itu juga seluruhnya milik Allah. Jadi kita itu hanyalah sebagai manusia yang tidak mampu dan tidak bisa dan tidak punya daya apa-apa, kecuali diberdayakan, dimampukan dan juga diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan kesadaran sedemikian tentang kasih sayangnya Allah kepada kita, sudah menjadi bukti nyata bahwa Allah memberikan kesehatan tentunya yang jelas dan yang akrab dan yang mudah dilupakan oleh kita adalah kita bisa menghirup udara setiap saatnya segar, walaupun masa kini masih kondisi dingin sekali.
sekali tapi tetap segar. Yang membuat dingin juga Allah, yang membuat panas juga Allah. Jadi semuanya kita tinggal menikmati dan mensyukuri dan mengantisipasinya. Bagaimana agar kita tidak kedinginan dan bagaimana agar kita tidak kepanasan. Di akhirat pun juga seperti itu, semuanya harus diantisipasi. Ada surga, ada neraka. Tatkala kita tidak mau masuk ke neraka, maka diantisipasi dari sekarang, yaitu harus ittaqullah, mengikuti dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ittaqur rasul, dan juga mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manut kepada wa'il amri minkum, yaitu mengikuti perintah ataupun pemerintah-pemerintah kalian semua atau para pemimpin kalian semua, yang mana semuanya pemimpin tentunya menginginkan kedamaian. Yang pertama adalah menginginkan kedamaian. Adapun orang yang merusak dengan kedamaian, itu artinya orang yang tidak mengikuti kepada para pemimpinnya. Para pendengar Cahaya Imani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, cobaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghapuskan dosa-dosa manusia itu sendiri. Ada kalanya dosa manusia itu ditangguhkan di akhirat dan tidak diberikan di dunia. Namun ada kalanya Allah memberikan, yaitu dosa-dosa itu diberikan di dunia dengan terhambatnya sesuatu ataupun kesulitan dalam kehidupan. Kalau toh orang yang merasa kesulitan dalam kehidupan dan merasa karena banyak dosanya, lalu mereka berbuat kebaikan, yaitu dengan ibadah, dan juga mereka selalu beristighfar kepadanya, kami yakin dan sudah dibuktikan oleh beberapa para ulama bahwa itu adalah suatu obat yang mujarab, tentunya yang bisa menghapus dari dosa-dosa sehingga kesulitan-kesulitan kehidupan pun akan lenyap. Dan Allah tentunya akan mengangkat derajat dari orang-orang yang telah mendapatkan ujian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yaitu kita wajib tentunya yang pertama untuk mensyukuri, dan yang kedua kita harus selalu beribadah mengikuti perintah-perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang ataupun nabi yang sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umatnya terutama, dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Itu juga dibuktikan bahwa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kisah, itu beberapa hari, beberapa malam, beberapa bulan beliau pernah menyuapi orang-orang yang bukan muslim dan mereka belum iman kepada Allah dan belum iman kepada Rasulullah, dan mereka, orang yang disuapin itu adalah orang yang buta, dan mereka selalu menghardik kepada Rasulullah padahal yang baru menyuapi itu adalah Rasulullah SAW. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan, dan Rasulullah mengatakan bahwa ini harus butuh kesabaran dan ketelatenan, dan juga butuh dengan ujian, yang mana tentunya semuanya ujian ataupun apapun ataupun kesabaran akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW setelah meninggal lalu digantikan oleh sahabat Abu Bakar, dan mereka sudah tidak bisa bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, namun mereka lalu beriman kepada Allah dengan mengucapkan syahadat di hadapan yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rahmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang membawa risalah berupa ajaran agama Islam yang menghantarkan kita meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bagi manusia muslim terutama yaitu tidak merasakan ataupun jarang yang merasakan, yaitu mensyukuri bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai kenikmatan yang terbesar, sehingga banyak yang mengabaikan apa yang diperintahkan Rasul, banyak yang mengabaikan ataupun yang melanggar yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan juga banyak orang yang tidak mau menyebut dengan kebesaran Rasul Muhammad SAW ataupun tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW.
karena mereka menganggap bahwa Muhammad adalah makhluk dan ucapan ataupun sholawat yang dilantunkan itu merupakan perbuatan yang tidak disayangi atau disenangi oleh Rasulullah. Mereka beranggapan yang seperti itu, mereka masih dalam kondisi salah menafsirkan ataupun memahami daripada risalah-risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan selalu mencintai kepada orang yang bersolawat kepada beliau, dan akan bahkan tidak hanya mencintai namun juga akan memberikan syafaat kepada mereka. Sehingga Allah bersabda, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat, cinta kasih, belas kasih bagi seluruh alam. Sehingga Rasulullah dalam suatu kisah tadi saya sampaikan, yaitu menyuapi orang yang belum beriman, bahkan menghardiknya, itu bentuk, salah satu bentuk kerahmatan atau sifat welas asihnya Rasul, walaupun kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita. Jika kita memahami besarnya kasih sayang Allah, maka hendaknya kita membalasnya dengan ketaatan, rasa syukur dan kasih sayang kepada sesama manusia. Rasulullah menegaskan dalam suatu hadis, Rasulullah menyampaikan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama, yang artinya orang-orang yang menyayangi tentunya akan disayangi oleh Allah atau Zat yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk bumi, siapapun mereka, seperti apapun bentuknya, seperti apa derajatnya, dan seperti apapun mereka kedudukan ataupun ekonominya. Tidak memilih, tidak memilah. Niscaya kalian akan disayangi oleh para malaikat yang tinggal di langit. Hadis ini riwayat dari Imam Tirmidzi. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa balasan sesuai dengan perbuatan, apalagi kepada manusia. Kita mengasih sayangi kepada hewan, pada hewan yang kita punyai ataupun hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan yang tentunya hewan yang jinak yang tidak membahayakan yang dimaksud, yaitu maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin disayangi, maka sayangilah terhadap sesama, terutama sama manusia. Jika kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Ingatlah bahwa balasan sesuai dengan

0: kebaikan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Salah satu rasa cinta kasih sayang kita, terutama pada bulan Muharram yang sudah kita sering ikuti kajian-kajiannya, dan juga sudah kita sering ikuti pengajian dimanapun berada, yaitu kepedulian kita kepada sesama, yang diutamakan atau terutama yaitu kepedulian kepada para duafa, para anak-anak yatim dan juga piatu ataupun anak piatu. Karena untuk memberikan kepedulian kepada anak yatim piatu ataupun duafa itu sudah jelas dan dianjurkan di dalam banyak hadis, dan tentunya yaitu mempunyai fadilah-fadilah yang khusus. Berikut adalah beberapa hadis sahih yang menjelaskan keutamaan kemuliaan tersebut. Yang pertama yaitu kedekatan posisi dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau manusia selalu peduli kepada anak-anak yatim, itu akan diberikan posisi dengan Rasulullah atau posisi dekat dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan fadilah paling utama yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha wa syara bisababihi wal wusta wa faraju wa faraja bainahuma. Yang artinya Rasulullah sallallahu bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini. Hakadha. Seperti ini dicontohkan Rasulullah SAW dengan yaitu isyarat dan jari telunjuk dan jari tengah, antara jari telunjuk dan jari tengah yang bersamaan, yang sejajar, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan merenggangkan keduanya, bukan mendempelkan tapi merenggangkan. Artinya mereka masuk surga dengan sejajar dengan Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari. Nah, bagi orang yang beriman dan bertakwa, orang yang selalu bersyukur tentunya akan selalu memegangi dengan hadis ini, sehingga di dalam hidup ini seberapapun kemampuan kita, tidak hanya pada bulan Muharram saja untuk memberikan santunan kepada yatim piatu ataupun yatim, namun sesaat-saat, sewaktu-waktu, dan juga mungkin juga bisa tiap satu minggu ataupun satu bulan sekali, bisa langsung ataupun bisa kita titipkan. Maka seharusnya atau sebaiknya bagi para LAS, yaitu lembaga amil zakat, yang kalau di dalam di Kota Magelang sudah terbentuk dan sudah mendapatkan yaitu SK dari Basnas, maka seharusnya atau sebaiknya mereka selama 5 tahun selama SK itu belum habis, bisa mengumpulkan setiap sebulan sekali ataupun satu minggu sekali, seberapapun, baik itu yang sifatnya amal solih namun sudah dikhususkan untuk yatim dan piatu, ataupun mungkin juga satu bulan sekali nominalnya disebutkan seberapa, sehingga dalam satu tahun seumpamanya akan menyantuni santunan yatim itu dalam satu tahun sekali, maka itu akan menjadi banyak uang yang diberikan, tentunya banyak sekali. Dan akan lebih baik lagi dari LAS atau lembaga amil zakat yang berada di masjid-masjid di Kota Magelang khususnya, yaitu mereka mampu untuk mengelola, dan lebih utama uang tadi ataupun uang yang akan diberikan kepada anak yatim yang termasuk menjadi asuhan, agar tidak dumpyuk satu orang mendapatkan dua tempat atau tiga tempat, maka akan lebih utama dikelola per wilayah di daerah kita masing-masing dengan data yang benar, data yang nyata. Selama mereka masih sifatnya itu masih yatim sebelum dewasa, maka di dalam kependidikan anak itu ada bantuan yang tentunya kepedulian dari seluruh warga muslim. Terutama aplikasi hadis ini tentunya tidak hanya sekedar kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga, namun harus kita ingat bahwa hadis ini benar-benar mengikat, sebetulnya mengikat, yaitu antara kita dengan Rasulullah atau orang-orang yang selalu membantunya. Artinya yang memberikan sedekah, sedekah dari masyarakat, dan yang mengelolanya dengan pengelolaan yang benar, yang diawasi oleh ya otoritas yang terkait, insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan juga semua anak-anak, terutama anak yatim, tidak akan, tentunya akan tidak akan apa, merasa bahwa sudah kehilangan orang tua, namun mereka tetap masih ada yang peduli kepada mereka. Sahabat pendengar dimanapun berada. Lalu yang nomor dua, orang yang selalu menyayangi kepada anak-anak yatim, yaitu akan dijamin atau jaminan kelayakan masuk surga. Dalam riwayat lain memberikan makna, memberikan makan dan minum kepada anak yatim menjadi sebab mutlak seseorang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda, yang artinya orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslim memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa-dosa besar. Lalu mereka menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, namun mereka juga selalu untuk melakukan dosa-dosa besar yang tidak bertaubat dan atau tidak berhenti. Maka pemberian-pemberian tadi yaitu tidak akan bermanfaat sesuai dengan apa janji Rasulullah atau dawuh Rasulullah. Walaupun tetap diterima, tapi tidak akan bermanfaat bagi yang memberinya untuk sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, yaitu keutamaan mengasuh yatim, kerabat maupun orang lain. Ini sangat bagus sekali untuk kita laksanakan. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa fadilah ini tetap berlaku baik bagi mereka yang mengasuh anak yatim, itu dari keluarga sendiri, contoh seperti keponakan, cucu, ataupun anak daripada keponakan, maupun anak yatim anaknya orang lain. Jadi hakikatnya sama, dengan catatan yaitu bagi para orang-orang tua yang memiliki anak yatim ataupun mengasuh anak yatim, jangan lupa niat-niatnya yang sungguh-sungguh karena mohon dari pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, yang artinya orang-orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim, memiliki atau miliknya yaitu saudara atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga, seperti tadi yang disampaikan. Itu Malik perawi hadis ini mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, sama dengan hadis yang di atas. Jadi ana kafilun yatim, ana wakafilul yatimi fil jannah, ana aku wakafil yatim, dan orang-orang yang menanggung, yang merumat, yang ramut, yang ngupeni, yang memberikan pendidikan dan lain sebagainya, sehingga anak yatim tadi nanti setelah dewasa menjadi orang yang bermanfaat, fil jannati, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Hakadha asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma, jadi membenggang di antara keduanya. Para pendengar Cahaya Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dari tiga hadis tadi yaitu merupakan suatu yang sangat penting, sangat indah sekali tatkala kita punya rasa kasih sayang, welas asih kepada sesamanya, dan akan dilebihkan atau terlebih kepada anak-anak yatim dengan kita setiap melihat atau bertemu dengan anak yatim, kita memberikan sesuatu yang terbaik walaupun apa adanya. Dalam arti, walaupun seumpama dirupiahkan, walaupun hanya sedikit, namun kita memberikannya dengan senyum, dengan memberikannya dengan ikhlas, dengan mengharap ya, tadarruk, mengharap yaitu ridha Allah, dan khusyuk dan lain sebagainya. Maka yang keempat yaitu predikat rumah yang terbaik. Bagi orang yang punya rumah yang terbaik di dunia ini, itu bukannya orang yang punya rumah tingkat ataupun yang mewah, yang serba lantainya itu serba atau dari intan, tetapi ternyata bukan itu. Tapi yang mana itu ada anak yatim yang ditanggung atau yang kerumat atau yang hatinya bahagia. Jadi predikat rumah terbaik di dunia adalah menyantuni anak yatim di dalam rumah tangga, akan mengangkat derajat rumah tersebut menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Dan ada kalanya orang-orang yang mengaplikasikan dari predikat rumah yang baik ini, sehingga tatkala mempunyai hajat ataupun tasyakur, dia itu mengundang orang-orang elta, anak-anak yatim, diajak makan ataupun diberikan sesuatu di rumahnya. Itu tentunya mengandung sesuatu yang diceritakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Malik, beliau bersabda dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita. Kita selalu ingat kepada yaitu cinta kasih sayang Allah, agar kita juga bisa cinta kasih sayang kepada sesama kita, kepada makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian, Allahumma fiqlat wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajarlah dari masa lalu tersebut. Hai, selamat pagi, apa kabar? Masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajarlah dari masa lalu tersebut.

di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899 untuk yang pengen request lagu pop Indonesia dan manca terbaru. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Yuk, satu lagu yang bakal buka suara kita pagi ini. Semoga kamu, siapapun itu, selalu bahagia. Jadi jangan lupa ya, untuk selalu bersyukur agar bahagia.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi

0: dan terkontrol.
1: Siap, liburan santai tapi tetap aman. Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
3: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
2: Memangnya selengkap apa?
3: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
2: Wah, pas banget nih.
3: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
4: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026, mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
6: Magelang Fair 2026.

0: Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis Amerika. Saya tidak pernah berhasil karena kebetulan, tetapi saya berhasil karena bekerja keras dan ulet.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, profesi, dan bidang apapun juga akan dapat diperoleh dengan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Marilah kita lakukan hari ini.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

sahabat pendengar, hari ini spesial banget loh ya, karena Magelang Fair 2026 ini bakal dibuka gitu ya. Hari ini tanggal 8 Juli 2026 sampai 12 Juli di alun-alun Kota Magelang. Nah, acara ini menampilkan pameran UMKM lokal dan hiburan rakyat yang dapat dikunjungi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ya, pameran ini dibuka hari ini, hari Rabu, 8 Juli 2026 dengan penampilan Esklam Musik dari Yogyakarta. Duh, keren kan? Sementara itu, malam penutupan pada hari Minggu 12 Juli 2026 akan dimeriahkan oleh unit pop dangdut koplo asal Magelang, Panada. Wih, pokoknya jangan lewatin ya. Oke deh, terima kasih banget, selamat pagi yang udah nyatu ya pagi hari ini bareng Mita di Semangat Pagi. Apa kabarnya buat Susi yang ada di Ganten? Wah, masak apa ini pagi ini ya? Selamat pagi Magelang FM, selamat pagi juga. Mau salam-salam buat Mbak Murni, Bu Riono, juga untuk Mbak Yayu ya, yang ada di Mertoyu dan Magelang. Untuk Pak Iwan, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, juga teman-teman Alpen Budaya khususnya. Lagunya Stupid Song Olivia Rodrigo. Oke, ditunggu ya buat Mitanya, sehat, bahagia selalu. Amin. Pagi juga, hai Javi yang ada di tempuran. Waduh, sarapan apa ini pagi ini? Sukanya bubur ya. Oke deh, sarapan apapun itu, semoga tetap bisa menjadi penyemangat pagi ini dah. Yuk, waalaikumsalam LPPL Magelang FM, lagunya Bruno Mars ya. Oke, ditunggu nanti metugas. Ayo ngeteh dulu. Ya udah, pagi-pagi ngeteh dulu ya biar anget ya. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi dengerin Semangat Pagi. Hai juga Hera yang ada di Potro Bangsan, selamat pagi. Lagunya boleh deh, ditunggu ya, Imagine Dragon ya. Oke, buat Mita mesiaran aja deh. Dan apa nih? Oh iya, matur nuwun. Oke deh, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Pagi juga untuk Mbak Murni, oke. Nanti dibuka ya WhatsAppnya juga untuk Lembayung Sutra. Ketemu dulu bareng Fest yang lagi siap-siap untuk aktivitas di pagi hari ini. Pokoknya semuanya full semangat ya. Jangan malas-malasan, oke?

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
3: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
2: Memangnya ada apa sih di sana?
3: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
2: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
3: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
2: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Iya, jangan lewatkan kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100 ribu produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wamenham, Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Dikutip dari laman RRI hari ini, data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan Papua. Mugianto menegaskan, Kementerian HAM bersama TNI Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua tersebut. Penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Pertemuan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam hal ini dilakukan untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya besar. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat, jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain ya. Setiap orang tuh memiliki jalan kehidupan yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda juga gitu ya. Oke, tetap semangat pagi ini di Semangat Pagi bareng Mita. Silakan yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Pak Iwan sehat selalu, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Pak Prianto juga selamat pagi. Halo Radio Magelang FM. Pagi, semangat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Mitawati.
0: Halo, yeay, apa kabar Pak Pri? Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat.
0: Iya yeah.
1: Dengan sehat ya.
0: Alhamdulillah, semangat juga.
1: Oke, tetap semangat dalam hidup ini.
0: Betul.
1: Apapun yang kita hadapi, kita harus selalu optimis gitu aja.
0: Yes, betul banget.
1: Jadi request lagunya Abrakadabra dari Gaga.
0: Oh iya, Aba ada apa?
1: Abrakadabra.
0: Abrakadabra ya, oke. Okay.
1: Lagu terbaru itu. Soalnya buat Pak Iwan di Murtayu dan kemudian ada Pak Lembayung Sutra, ada Mas Javi, Mas Evan, kemudian ada Pak Tarmono, Pak Irman, Pak Sunarko, ada Pak Rohyanto, kemudian juga ada Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, Bu Indarto, kemudian juga ada Pak Untung Samidi, kemudian juga ada Mbak Murni, Bu Nani, kemudian Mbak Nadine, Mbak Susi.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian juga ada Bu Tuti ya yang sedang buat semuanya saja, yang penting tetap semangat di pagi hari ini bersama Mbak Mitawati yang punya.
0: Masya Allah, makasih.
1: Assalamualaikum Mbak Mita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Prianto yang ada di Blabak. Luar biasa, jadi ingat sama Bu Yaya. Apa kabar ya? Suaranya lama banget loh gak kedengaran. Suaranya juga renyah. Semoga sehat selalu ya Bu Yayah ya, yang ada di Blabak juga. Selamat pagi Mbak Murni. Tadi salam-salamnya buat siapa ini? Belum Mita bacain ya. Buat Oma Kenzo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Tuti. Juga untuk Pak Prianto, buat Pak Iwan, Pak Herman, Bu Nani, semua pendengar setia Magelang FM ya. Salam juga untuk Mbak Hera. Aduh, sampai kelupaan ya. Iya, Mbak Hera tadi udah gabung juga ya. Selamat pagi juga Lembayung. Lagunya udah dihadirkan tadi ya, Janji Setia dari Tiara Andini. Salam-salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan. Juga buat semuanya ya. Yes, amin doanya. Pak Herman, halo juga. Terima kasih yang ada di Tidar. Lagunya juga ditunggu. Satu penelpon lagi boleh deh. Halo, semangat pagi.
2: Good morning.
0: Morning pagi. Juga pagi Bu Nani.
2: Dingin.
0: Iya. Yeah.
2: Tambah dingin pakai AC.
0: Pengen
2: kemulan.
0: Iya, atau pakai jaket ya.
2: Sehat Mbak Wis.
0: Alhamdulillah, sehat banget. Bu Nani juga yuk.
2: Mau sehat nih.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Aja Pak Pri ya.
0: Betul.
2: Lagunya sih toh.
0: Oh iya, lagunya apa?
2: Apa ya?
0: Lah.
2: Selimut tetangga ya.
0: Aduh, selimut tetangga. Iya deh.
2: Tapi katanya dingin.
0: Emang gak punya selimut, kurang selimutnya. Kurang juga pinjam tetangga gitu ya.
2: Biar heboh.
0: Biar heboh, oke. Okay. Iya, salam-salamnya.
2: Salam itu. Kan emang ini rame ini ada ini kan sama ketinggi terus.
0: Okay deh.
2: Pak Pri, Pak Iwan, ada Mas Lembayung Sutra, ada Mbak Murni, Pak Herman, Mas Royanto, ada Bu Riono, Bu Endang Wahyu. Apa kabar? Sudah pulang belum Mama Vega?
0: Sudah.
2: Udah pulang.
0: Sudah.
2: Oleh-oleh nih yang dari Mekah itu. Halo Mama Vega.
0: Yoi.
2: Sehat-sehat nih.
0: Amin.
2: Di sananya sepulang sehat. Berangkat sehat, pulang sehat.
0: Amin.
2: Purmoni ya. Jam-jami. Gitu. Ada Mama Oga sudah sehat ya.
0: Ya, amin.
2: Bu Mariana juga ada. Bunda Eti, Bunda Satewo, Bu Pramono. Mbak Tuti yang di mana? Sekarang
0: iya
2: Kak Ayu, Pak Chandra, semua-muanya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi. Semangat, semangat pagi. Bersama Mbak Mita. Biar anget. Apa namanya, Mbak?
0: Sami-sami, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya ditunggu. Mungkin nanti berarti habis warta berita ya, 7:30 ya, yang gak bisa sebelum warta, oke? Okay? Mbak Nadine juga selamat pagi, thank you banget kebersamaannya. Berkah selalu juga ya, sehat. Lagunya apa nih? Tip X Mawar Hitam. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Yuli, Mbak Esti, juga untuk Mama Pipin, Mama Vega, Mas Evan, Javi, Pak Iwan, Pak Supri, dan untuk semua pendengar Magelang FM. Untuk Mbak Murni, lagunya ini aja, Aku dan Dirimu dari Ari Lasso dan BCL ya. Nada dan nada cintanya soalnya kemarin udah ya. Terima kasih juga Kak Mita, halo. Halo juga, titip salam buat ayahku yang pagi-pagi udah sibuk sambil musikan. Semangat pagi, yoi. Siapa sih? Oh, Rea ini ya, pagi Rea.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
6: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini.